Hey, kisah romantis dari The Bako Caker dan Lala Huta yang udah temenin kamu di menit ke-18 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Timur, teman Pro2. Dan teman Pro2, ini kalau kita lihat sendiri, ini permasalahan sampah plastik di kota Ternate ini bisa dibilang dinilai semakin mengkhawatirkan gitu ya. Karena komunitas lingkungan Trust Hero juga menyebutkan kondisi persampahan di kota Ternate ini tuh sudah berada di tahap cukup emergensi. Akibat tingginya volume sampah yang berserakan di ruang publik hingga kawasan pesisir, teman Pro2. Nah, ini waktu ada dialog di Pro1 juga, ada pegiat tersirat, ada Pak Muhammad Asagaf bilang sampah plastik ini menjadi persoalan serius yang hampir setiap hari ditemukan di berbagai titik di kota Ternate, mulai dari kawasan pasar, pemukiman, hingga area publik gitu. Kalau kita lihat kondisi sekarang memang cukup parah ya, karena sepanjang jalan dan beberapa area publik juga masih banyak sampah berserakan. Dan menurutnya Pak Asagaf juga, ini hanya dalam satu jam itu aksi bersih dilakukan oleh 3 orang anggota Tersiro, dan sampah plastik ini bisa terkumpul mencapai 10 kg loh. Ya, padahal sampah plastik disebut hanya sekitar 20% dari total komposisi sampah secara umum. Dan Trust Hero sendiri telah rutin melakukan kegiatan clean up sejak Oktober 2024 dan kini sudah memasuki pekan ke-58 aksi bersih dilakukan di berbagai area publik seperti pesisir pantai hingga kawasan kuliner. Dan Pak Asagaf juga bilang beberapa wilayah di Ternate juga mulai menyampaikan keluhan terkait persoalan sampah yang sulit ditangani gitu. Dan diantaranya ada kawasan Mangga Dua, Tidore, hingga Pulau Hiri ya. Karena volume sampah di Ternate memang besar, ada hampir 100 ton sampah per hari diangkut ke TPA, sementara sistem pengelolaan kita ini masih open dumping gitu kan. Nah, jenis sampah yang banyak ditemukan itu tuh itu kantong plastik, sedotan, botol minuman, sampai styrofoam, teman Pro2, terutama di kawasan kuliner dan pesisir pantai. Jadi sampah-sampah ini tuh juga dinilai berdampak serius terhadap lingkungan laut dan keselamatan transportasi laut. Jadi ya seperti itulah, teman Pro2, kita harus kita harus tetap untuk menjaga kebersihan lingkungan, kalau bisa kurangi untuk pemakaian barang-barang plastik ya. Dan Trust Hero juga menilai kota Ternate ini perlu membangun model pengolahan sampah berbasis komunitas dari tingkat RT dan kelurahan agar kesadaran masyarakat ini bisa tumbuh secara kolektif. Ya, kita berdoa aja ya, semoga semakin bisa berkurang untuk sampah plastiknya nih, teman Pro2, karena ini juga sangat-sangat berbahaya dan berpengaruh juga ya di lingkungan kita. Entah itu akan menyebabkan banjir gitu, teman Pro2, atau mungkin apalagi kalau di laut itu kan, entah itu penyu, kura-kura, ikan yang bisa mati akibat sampah plastik ini gitu, teman-teman. Jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan ya, agar tidak membuang sampah plastik dan juga mengurangi penggunaan plastik yang ada gitu, teman-teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil.

0: memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Yes, ini kalau kita lihat teman Pro 2 di Insta Story di Ethereum Pro 2 skor Ternate 2-nya pakai angka dari 3 lagu yang udah aku siapin, lagu dengan voting tertinggi ini jatuh ya kepada Louis Tomlinson dengan Place yang abis ini langsung aku puterin spesial buat kamu pastinya. Kita cuma di
1: Trivia Request.
2: Trivia Request. Setiap hari ya dari mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai di jam 9.30 nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu mau voting lagi besok masih bisa teman Pro 2, atau nanti mungkin kalau mau request lagu juga bisa banget di jam 10 sampai di jam 12 karena ada Pro 2 hitlist yang akan nemenin kamu nih teman Pro 2, tapi di jam 9. Setelah ini aku mau puterin lagu dari Louis Tomlinson dengan Place yang sudah menjadi voting tertinggi di Trivia Request hari ini.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Ya, tadi kalau bicara soal sampah juga, ya ini kita ke atlet mungkin kali ya, teman berdua ya. Nah, ini ada dia Natasha yang mengukir sejarah sebagai perempuan Indonesia pertama yang lolos ke World Longboard Tour 2020 nih. Nah, ini level kompetisi tertinggi dalam dunia surfing profesional ya. Dia ini mendapatkan kesempatan tersebut setelah memenangkan World Surf League Longboard Qualifying Series Hamamatsu Open 2026 di Hamamatsu, Jepang pada 17 kemarin, teman berdua. Dan menurut Surfing Indonesia atau PSOI, ini pencapaian itu menjadikannya dia sebagai perempuan Asia keempat yang berhasil lolos ke World Longboard Tour setelah 3 longboarder perempuan asal Jepang sebelumnya. Dan buat yang belum familiar, dia ini tuh merupakan surfer asal Bali yang telah lama melakukan olahraga ini tuh hingga menjadi atlet nasional. Dan sebelumnya, dia juga berhasil membawa pulang medali emas nomor longboard putri 2009 di Southeast Asian Games. Wih, mantap banget ya buat Mbak Dea. Ini Dea juga dijadwalkan mengikuti rangkaian kompetisi World Longboard Tour mulai Juli 2026 hingga Maret 2027 di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Filipina, dan El Salvador. Wah, itu sangat-sangat keliling dunia ya, luar biasa banget ya. Proud of Kak Dea Natasha ini. Semoga kedepannya bisa mempertahankan ya prestasi seperti ini, atau bisa menambah prestasi lagi ya, atau mungkin semoga perempuan-perempuan yang lain juga yang misalkan jago surfing juga semoga bisa mengikuti jalannya Mbak Dea Natasha ini. Amin ya, teman Predu. Nah, terus juga ya, ini ada yang unik juga, teman Predu. Ya, sebenarnya agak unik dan juga agak sedikit sedih gitu ya. Sedih gak tuh. Nah, perusahaan makanan ringan asal Jepang yaitu Kalbi ini bakal sementara mengganti kemasan berwarna menjadi hitam putih untuk beberapa produk terkenalnya. Karena setelah pasokan bahan tinta ini terganggu akibat perang Iran nih, teman berdua. Kalbi juga bilang kalau kemasan baru ini akan mulai muncul di toko pada 25 Mei. Toko-toko di Jepang ya, 25 Mei mendatang untuk 14 produk, termasuk keripik kentang dan kerupuk udang. Nah, dalam pernyataannya, Kalbi menyebut perubahan desain kemasan dilakukan karena ketidakstabilan pasokan bahan baku di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Dan sejak konflik pecah pada 28 Februari, harga minyak, gas ini melonjak tajam nih setelah jalur pengiriman di Selat Hormuz terhenti dan dampaknya terasa pada pasokan nafta ya, pada bahan turunan minyak yang digunakan untuk pembuatan tinta dan plastik. Nah, harga nafta di Asia ini bahkan hampir 2 kali lipat sejak perang dimulai ya, sehingga membuat biaya produksi perusahaan-perusahaan ini di kawasan ini ikut naik, teman berdua. Waduh, sayang banget ya. Sebelum konflik berlangsung, sekitar 40% pasokan nafta Jepang berasal dari Timur Tengah, dan Wakil Sekretariat Kabinet Jepang Kei Sato juga mengatakan pemerintah kini tengah berupaya menstabilkan rantai pasokan dan mengatasi hambatan distribusi. Oke, ini juga kalau dilihat gambarnya nih, gambarnya ini juga lumayan unik gitu. Dari berwarna jadi hitam putih ya, teman Pro 2 ya. Ini silver-silver semua gitu, teman Pro 2. Waduh, ini kalau dibuat kalender nanti gimana ya, kalau misalkan dibuat kalender gak ada warna, jadi hitam putih semua, gak ada tanggal merah gitu, gimana tuh? Aduh, jangan sampai ya. Oke, teman Pro 2, habis ini Dar masih balik lagi buat temenin kamu, jadi gak usah kemana-mana ya, stay tune aja terus di area Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Prodo FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Prodo bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Prodo. PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP menjalani kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi terkemuka di Indonesia sebagai bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul yang disesuai dengan kebutuhan industri di kawasan Wedabai Project yang terus berkembang. Perguruan tinggi yang terlibat dalam kerjasama tersebut meliputi Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Politeknik Negeri Jember. General Manager HRD PT IWIP Roslina Sangaji juga bilang program tersebut tidak hanya memberikan kesempatan magang bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri. Program magang berdurasi 3 bulan ini akan memprioritaskan mahasiswa dari sejumlah jurusan di antara teknik metalurgi, teknik pertambangan, teknik elektro, teknik kimia, bahasa dan budaya Tiongkok, teknik teknologi informasi, hingga mekanotrika. Selama mengikuti program, peserta akan memperoleh berbagai fasilitas dari perusahaan, mulai dari pendampingan mentor, transportasi, akomodasi, konsumsi, alat pelindung diri, asuransi, uang saku, hingga sertifikat magang. Kita ke informasi olahraga teman Prodo. Petenis Indonesia Janis Jan sukses mengamankan tiket keputaran kedua Maroko Open 2026, dan ia juga mengalahkan petenis Swedia Kalisdia Wilda Henneman yang melalui pertandingan 2 set langsung. Janis tampil pada putaran pertama turnamen WTA 2250 di Club des Seminots Strabat pada Selasa kemarin teman Prodo. Datang sebagai unggulan teratas, Janis menang dengan skor 6-1, 7-5 dalam waktu 84 menit. Janis memanfaatkan pengembalian bola akurat untuk menekan permainan lawan sejak awal, dan presentasi servis pertamanya juga mencapai angka 76,9% sepanjang set pertama. Hasil ini mengantarkan petenis kelahiran Jakarta ini melaju ke babak 16 besar Maroko Open 2026, dan selanjutnya Janis akan menghadapi petenis Kolombia yaitu Camila Osorio. Sekian untuk Info Prodo 2 di pagi hari ini. Info Prodo 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti sore pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: FM.
1: Alright teman Pradua, masih di Pradua Hitlist ya, sampai di jam 12 dan Idar juga masih nemenin kamu di pagi menuju siang hari ini teman Pradua. By the way, ini udah ada yang request lagu juga di @rrpradua ternate duanya Pak Kangka di TikTok kami ini, dan udah ada request tadi, ada siapa tadi ya, nah gue Rens yang request lagu For Events saat ku benci dunia dan seisinya, terus juga ada Al yang request lagunya Mahal Ini Bohongnya Hati, udah aku siapin spesial buat Al dan juga Nakwa Rens yang sudah request lagu ini ya. Jadi kalau misalkan kamu mau request lagu juga masih bisa di WhatsApp 0813-7312-5896, atau mau di live TikTok juga boleh di @rrpradua_ternate duanya pakai angka. Aku tunggu sampai di jam 12.

ya dari Rijuan Fadila, Aaron Bosch, dan juga Mahalini yang udah di-invest teman Fredo di live TikTok tadi nih teman Fredo ya. Thank you buat teman Fredo yang udah nemenin Idar dari jam 6 pagi sampai di jam hampir jam 11 ini ya, 3 menit menuju ke jam 11. Yang udah request lagi juga terima kasih banyak. Jangan lupa buat dengerin selalu RRI Fredo Ternate ya, lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, streaming di www.rri.co.id juga bisa banget, atau mau di frekuensi lewat radio juga boleh di 96.7 FM. Dan jangan lupa ya, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Indah Rapka pamit, sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Oh, ini Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
3: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngacir banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak, jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: Dek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, lari, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

Rensik Sponsor Private Lom Pradua, Pradua FM Ternate. Balik lagi nih barengan sama Silan Reski Amalia. Mau bakalan aku temenin sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Atau kita ada di santai siang teman Pradua. Gimana siangnya hari ini? Masih aman lancar hari ini juga mungkin kamu yang udah standby dari pagi banget di kantor ya. Atau banyak banget aktivitas-aktivitas di hari ini. Karena masih Rabu ya kan teman Pradua. Jadi harus banget untuk bersemangat. Harus semangat untuk ngejalanin hari-harinya ya, biar tambah mantep lagi ya. Harus diisi juga nih perutnya dengan makanan-makanan yang bisa bikin kamu kenyang. Tapi kenyang tuh jangan yang kenyang banget gitu, jangan teman Pradua. Kenyang yang biasa-biasa aja sih. Ya sekedarnya gitu. Karena biasanya kalau udah terlalu kenyang kan perut ini udah begah banget, kayak mau ngapa-ngapain aja tuh udah udah mager, udah males banget ya teman Pradua. Jadi mengantisipasi itu semua, makan siangnya jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Sesuatu yang berlebihan itu pasti gak bagus teman Pradua, apalagi untuk tubuh kamu juga. Biar mencegah ngantuk ya kan, habis makan mungkin bisa ngopi-ngopi dikit. Biar siangnya gak terlalu ngantuk, yang ngantuk pol banget gitu teman Pradua. Ya wes lah ya, nemenin kamu kita ada lagu-lagu bagus untuk siang hari ini. Dan bakal nemenin kamu di informasi seputar kuliner dan UMKM.

Zain Malik, teman berdua. Aduh, enak banget. By the way, teman berdua, kita ke kabar-kabar kuliner UMKM untuk siang hari ini ya. Ada kabar-kabar datang dari sate kambing. Nah, biasanya kan kamu kalau kebanyakan ya, orang tuh lebih dominan sukanya tuh sate ayam. Ada juga yang memang hobi banget makan sate kambing. Cuman kalau aku pribadi sih gak terlalu suka makan sate kambing ya, karena males ngunyah, teman berdua, jujur itu. Tapi teman kamu tahu gak sih, teman berdua, kalau sate kambing Indonesia ini tuh kembali diakui dunia ya, setelah menduduki peringkat keempat dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas tahun ini 2026. Dan yes, sate kambing, hidangan khas Nusantara ini tuh kembali dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api. Aduh, kayak ngebayangin aromanya aja tuh, aroma pas dipanggang atau dibakar tuh kayak, aduh, enak banget ya teman berdua, jadi lapar banget nih. Terus ya, disajikan dengan bumbu kacang atau bumbu kecap manis gitu ya, dicampur dengan irisan bawang atau cabe. Aduh, mantepnya tuh pol banget. Nah, jadi cita rasa gurih ya, aroma asap khas pembakaran ya, dan juga kekayaan rempah dari sate ini tuh membuat sate kambing tuh menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai dengan mancanegara, teman teman dua. Nah, dari warung kaki lima sampai dengan restoran ya, sate kambing ini benar-benar nunjukin apa ya, bahwa kuliner tradisional Indonesia tuh punya daya tarik yang kuat banget gitu di mata dunia. Waduh, tiba-tiba jadi pengen makan sate kambing nih gue nih. Sebenarnya enak, aku suka, cuman setelah ada gigi aku yang berlubang, aku jadi udah males banget makan sate kambing, karena males ngunyah, takut masuk ke gigi yang berlubang. Aduh, pokoknya banyak pertimbangan ya gue nih. Hidupku terlalu banyak pertimbangan ya kayaknya nih, teman berdua. Aduh, kalau bisa saat-saat ya langsung aja kayaknya ya. Ya wes lah teman berdua, mungkin kalau siang ini kamu ada rencana buat makan siang bareng bestie-bestie tapi masih bingung makanan apa ya, kayaknya kamu perlu banget untuk makan salah satu hidangan khas Indonesia ya, yang diakui dunia, ada peringkat keempat ya untuk makanan terlezat ya, terlezat di dunia versi Taste Atlas, teman berdua. Ya, mau cobain satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali, atau seribu kali ya, teman berdua. Sate kambing emang benar-benar trop markoto. Yaudah deh, seribu kali dari Gaya Drawari, nemenin kamu juga untuk siang hari ini, teman berdua.

simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

FM Ternate, teman terbaik kau. Masih di Santai Siang, teman Pre2. Selamat siang, Santai Siang, selamat siang. Gimana hari ini, teman Pre2? Mungkin kamu udah pada di jalan juga, balik ke rumah ya, untuk makan siang di rumah ya, teman Pre2. Atau yang udah gak balik, tetap stay di kampus atau di kantor ya, atau memilih di kantor aja nggak pulang karena ya mungkin bisa aja kamu makannya di kantor, pesan online. Nah, biasanya kalau pulang karena aduh udah tiba-tiba udah ngantuk banget, udah mager, aduh jadi telat lagi untuk balik ke kantor atau ke kampus lagi ya kan. Aku tuh ketika jadi masih mahasiswa, aku tuh tipe yang kalau siang masih ada jam mata kuliah, berarti aku nggak pulang sih teman-teman, karena kalau pulang pasti mager. Itu dia ya, udah hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, kembali ke rumah atau ke tempat tujuan kamu ya teman Pre2. Kita break sejenak, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: الله سبحانه وتعالى berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang soleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Goal! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas. Waduh, kalau dia memaafkan terus, tapi kalau dia nya gitu-gitu aja ya mau gimana dong? Cuma berdua. Aduh. Oke, kita ke informasi-informasi menarik lainnya untuk siang hari ini, teman berdua ya. Ini kabar-kabar yang datang dari salah satu perusahaan ya, makanan ringan asal Jepang, ya itu ada Kalbi ya. Ini tuh bakal sementara mengganti kemasan berwarna menjadi hitam putih untuk beberapa produk terkenalnya setelah pasokan bahan tinta terganggu akibat perang Iran ya. Ada perang di Timur Tengah yang dilaporkan oleh BBC. Nah, Kalbi sendiri ini tuh mengatakan bahwa kemasan baru itu tuh akan mulai muncul di toko-toko Jepang per 25 Mei ya 2026 ini untuk 14 produknya termasuk keripik kentang dan juga kerupuk udang, teman berdua. Nah, jadi dalam pernyataannya ya, Kalbi tuh menyebutkan kalau perubahan desain kemasan tuh dilakukan karena ketidakstabilan pasokan bahan baku di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah gitu ya. Jadi langkah yang mereka ambil biar produk mereka bisa tetap jalan ya dengan memberikan informasi terlebih dahulu kalau mereka nih bakalan ganti warna kemasan gitu menjadi hitam putih. Jangan sampai orang-orang kayak waduh ini kayaknya bajakan apa segala macam, enggak, karena memang lagi krisis banget tinta di sana ya, jadi dirubah tuh jadi hitam putih. Nah, jadi memang sejak konflik pecah di 28 Februari lalu ya, harga minyak dan juga gas tuh melonjak tajam banget setelah jalur pengiriman di Selat Hormuz itu terhenti. Nah, jadi dampaknya juga terasa nih, bukan hanya di Jepang tapi di negara-negara kita di sini juga, di Indonesia juga kena dampaknya, teman berdua. Makanya kayak kamu ngelihat harga gas naik, harga apa naik, barang-barang apa segala macam tuh naik ya, karena memang jalur untuk penyeberangan kapalnya tuh emang benar-benar ditutup, nggak bisa dilewatin, teman berdua. Itu dia. Jadi memang dampaknya itu juga terasa banget ya untuk pasokan-pasokan yang memang ya semuanya sih dibutuhin ya, inti juga gitu. Tapi ini memang apa ya, salah satu solusi sih biar jualan mereka bisa tetap jalan ya. Kemasannya diubah menjadi warna hitam putih yang biasanya berwarna krim, terus ada orange, ada kuning, terus ada biru-birunya, ada hijau-hijaunya, ada pink-pinknya, ada kuning-kuningnya dikit. diubah benar-benar pure semuanya jadi warna hitam putih ya. Tapi orang-orang tuh bakal penasaran, kayaknya memang bakalan rame deh penjualannya tuh, bakal rame lagi karena orang tuh penasaran dengan kemasan yang berwarna hitam putih ini kayak apa ya, pasti orang bakal beli lagi dan pastinya bakal rame. Itu dia ya teman predua, gak tahu juga ya apakah tapi sampai saat ini di Indonesia sih masih, aku gak bisa bilang stabil ya, karena memang harga-harga sudah semakin mahal ya, sudah semakin naik terus. Cuma gak tahu nih, gak ada belum ada juga perubahan-perubahan signifikan dari brand-brand di Indonesia sendiri, entah itu cemilan atau dari makanan, minuman dan lain sebagainya ya. Semoga aja sih masih bisa teratasi lah ya teman berdua, amin, semoga. Karena ya kalau naik-naik lagi, aduh, dolar udah naik ya, kita mata uang kita jadi semakin menurun lagi nih. 1 dolar sekarang udah 17.700 ya. Semangat aja deh buat kita semua ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

me. I used to feel like an angel. Now I'm a dog on your leash.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiet dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Masih di Santai Siang Teman Predu, dan kita masih ada informasi olahraga buat kamu Teman Predu. Selamat siang dulu yang baru gabung, baru habis makan ya. Udah kenyang banget, tapi kalau masih bisa untuk diisi lagi ya, ya udahlah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau masih, walaupun masih bisa diisi lagi, tapi kalau misalkan udah mentok gitu ya, ya udah berhenti aja teman berdua, nggak usah dilanjutin. By the way, kita masih ada informasi-informasi menarik untuk siang hari ini ya. Kabar-kabar bahagia dari Arsenal, di mana gelar juara Premier League yang diraih oleh Arsenal pada musim ini ya, itu bisa menjadi perpisahan pahit juga untuk Pep Guardiola, di mana bersama dengan Manchester City teman berdua. Nah, jadi Arsenal itu memastikan gelar juara Liga Inggris 2025-2026 pada pekan ini, atau juga hanya menyisakan satu pertandingan tepatnya ketika Manchester City ini diimbangi ya oleh Bournemouth 1-1 pada match day ke-37 di hari ini ya, dini hari tadi. Nah, jadi dalam pertandingan itu tuan rumah Bournemouth itu unggul lebih dulu ya 1-0 lewat gol dari Ali Kroupi pada menit ke-39 teman berdua. Sementara Manchester City ini baru bisa menyamakan kedudukan jadi satu sama pada menit ke-90 plus 5 ya, berkat gol dari Erling Haaland. Nah, hasil imbang itu membuat Arsenal unggul 4 poin di atas Manchester City dengan menyisakan satu laga lagi ya, dan kondisi tersebut ini secara otomatis menambah bisikan The Gunners ya sebagai juara Premier League di musim ini. Nah, gelar juara Premier League yang diraih oleh Arsenal ini bisa menjadi perpisahan pahit ya untuk Guardiola dengan Manchester City, karena Guardiola sendiri tuh gagal meraih trofi kasta tertinggi pada musim ini ya, usai kalah bersaing dengan Arsenal di Liga Inggris teman berdua. Sayang banget sih ya, sayang banget. Cuman ya begitu dia, konsekuensi ada pasti ada banget teman berdua. Jadi ya udahlah ya, setelah ini kita akan melihat siapa yang akan menggantikan Pep Guardiola ya. Semoga aja sih bisa membawa Man City lebih oke lagi ke depannya ya. Amin gak? Amin dong. Amin, amin, amin. Teman berdua, masih ada satu siang informasi olahraga siang hari ini. Enjoy Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Hanya

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Masih dengan informasi olahraga teman Pre2. Tapi sebelum kita ke informasi olahraga, waduh ini luar hujannya deras banget. Sangat-sangat deras banget teman Pre2 ya. Hati-hati buat kamu yang lagi pada di jalan. Hati-hati juga buat kamu yang memang saat ini lagi di jalan, entah yang pakai mobil atau yang pakai motor ya. Mungkin bisa pelan-pelan aja, karena hujan-hujan kayak gini itu kan jalanan licin banget ya teman Pre2. Jadi harus banget untuk tetap berhati-hati banget. Yowes, kita ke ini ya, informasi sepak bola lagi dan lagi. Ini apa ya, untuk Super League sendiri ya, Barry Super League sendiri ini kan udah memasuki ya tinggal satu kali pertandingan lagi lah ya teman Pre2 rata-rata. Dan Persib Bandung ya yang saat ini memang ada di puncak klasemen ya untuk Barry Super League sendiri, ini katanya Persib Bandung akan menggelar konvoy hat-trick juara Liga Indonesia jika berhasil mengalahkan Persijap Jepara di hari Sabtu tanggal 23 nanti. Rencananya konvoy sebagai peserta besar itu tuh, pesta besar itu tuh akan berlangsung di jalanan kota Bandung ya. Dan rute konvoy itu akan melibatkan banyak pihak nih, seperti supporter tercinta ya. Nah ini tuh tidak pastinya bakal ramai banget ya, kayak tahun-tahun kemarin lah ya teman-teman.

0: Karena ini tuh
1: tidak sekedar parade kemenangan biasa, karena pawai juara kali ini tuh akan menghadirkan para legenda yang pernah membawa Maung Bandung berjaya sepanjang sejarah klub Teman Pradua ya. Jadi dari manajemen Persib memastikan mantan pemain dari era juara 1994, 1995, 2014, 2023, 2024, 2024, 2025 sampai dengan skuad musim ini tuh akan ikut ambil bagian dalam konvoi kemenangan itu ya. Dan konvoi sendiri tuh akan dimulai dari parkiran barat Gedung Sate ya, Teman Pradua. Kemudian akan bergerak melewati Jalan Banda, Jalan Merdeka, Asia Afrika dan finish lagi di Gedung Merdeka Teman Pradua. Widih, dan dari Wakil Gubernur Jawa Barat juga ini mengatakan bahwa konsep konvoi tahun ini tuh dibuat lebih istimewa dengan menghadirkan para pemain lintas generasi yang memang mengantar Persib selalu bisa menjadi juara. Ya nggak tanggung-tanggung ya, kali ini mereka bisa hat-trick kalau nantinya bisa mengalahkan Persijap di hari Sabtu nanti, Teman Pradua ya. Karena kalau misalkan kita lihat-lihat nih ya, kita lihat-lihat klasemen sementara memang Persib dan juga Borneo FC ini memang punya poin yang benar-benar deket banget ya. Borneo dengan 76 poin, sedangkan Persib yang ada di puncak dengan 78 poin. Nah, ini nih salah satu kunci ada di Malut juga sih, Teman Pradua. Kalau misalkan Malut dan Borneo terus Malut kalah, Borneo menang ya, ini bisa jadi kejar-kejaran ya, Teman Pradua bisa kejar-kejaran. Terus kalau misalkan ya, bisa jadi kalau Borneo Malut terus Borneo menang, Borneo kan naik nih ya, dia ke 79 poin ya. Terus Bandung Persijap terus dia kalah, Persib kalah, berarti Borneo yang menang, Teman Pradua. Ini gimana nih? Bikin deg-degan ya laga-laga berikutnya. Aduh, tapi semoga aja sih ada ya, kita menikmati aja sih, Teman Pradua, karena dua-duanya ini sama-sama main di hari Sabtu soalnya ya. Malut Borneo main di hari Sabtu di jam yang sama juga ya, Teman Pradua. Terus Persijap juga main di hari Sabtu di jam yang sama. Rata-rata jamnya sama sih lah, di 18 kick off-nya, Teman Pradua. Aduh, deg-degan gak? Deg-degan banget. Semuanya pada deg-degan banget, Teman Pradua. Ini ya, kita lihat aja nanti ya, sampai di akhir penentuan apakah Malut yang akan menang atau Borneo akan menang. Tapi kalau misalkan Borneo menang, masih ada kesempatan untuk Borneo ya, untuk bisa meraih juara di Berry Super League tahun ini, Teman Pradua. Yaudah deh ya, kita nyimak aja nanti di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

cuma berdua. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih dengan informasi olahraga teman Tredua. Buat kamu pencinta olahraga sepak bola, sebentar lagi kita udah akan menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026 yang bentar lagi banget di bulan depan ya teman Tredua. Dan beberapa timnas juga udah mulai memperkenalkan para pemainnya. Dan kemarin sempat rame banget Brazil yang udah memperkenalkan para pemainnya dan salah satunya yang disambut hangat juga ada Neymar setelah dia cedera berkepanjangan sampai akhirnya di Piala Dunia kali ini dia dipanggil lagi untuk memperkuat timnas Brazil teman Predua. Widih, kayaknya bakal seru banget sih, bakal seru banget ya, karena ada di Brazil juga ada Rapinya juga main ya. Kita lihat aja nanti duelnya kayak apa nantinya ya teman Predua. Aduh, gak sabar banget. Kamu gak sabar sama aku juga, lebih gak sabar lagi ya. Penasaran aja sih sama skuadnya Argentina. Aku famous Argentina pride ya, aku Argentina banget teman Predua. Kalau kamu apa yang kamu klub mana atau timnas mana yang paling kamu dukung ya di Piala Dunia kali ini? Ya kayak kalau setahu aku sih nggak diganti-ganti ya, kecuali kalau kamu Itali. Kecuali kalau kamu Itali dan kamu mau milih apa di tahun ini, menjagokan siapa. Misal kamu Itali nggak ada nih ya, nggak masuk 3 kali berturut-turut nggak masuk ya di hat-trick tuh. 3 kali berturut-turut nggak masuk Piala Dunia. Dan kalau misal kamu mau beralih ke Argentina maybe, atau ke Spanyol atau ke Brazil, ya bebas-bebas aja sih teman Predua, maunya yang mana. Cuman ya itu dia ya, kita saling dukung aja sih, saling dukung. Karena kalau nggak saling dukung sih teman Predua ya bakalan berantem sih. Bakalan berantem ya. Kamu lihat aja supporter sepak bola yang paling apa ya, kita orang di sana ya, di Amerika, di Meksiko mereka main, tapi kita di sini yang merayakan cuy. Tim kebanggaan kita menang, kita yang pawai. Kita yang konvoy keliling-keliling gitu. Aduh, pokoknya serunya, seru banget pokoknya. Udah gak sabar banget nungguin Piala Dunia. Semoga tim kebanggaan kamu punya squad yang oke-oke. Ditunggu ya. Ditunggu kalau misalkan kamu pengen kasih tahu ke aku kira-kira tim jagoan kamu, apakah kamu yakin atau akan menang atau tidak, atau siapa pemain favorit kamu, boleh banget ya. Nantinya kita bakalan ada siaran langsung juga ya. Kalau bisa dengarkan melalui RRI di seluruh Indonesia, maksudnya juga di RRI Ternate juga bakalan ada ya teman Predoj. Kalau misalnya kamu gak sempat buat nonton visualnya, kalau bisa dengerin aja ya. Jadi kayak vibes nonton bola tahun-tahun 2000-an tuh masih kayak ada aja gitu ya teman Predoj. Ih, serunya. Ya wes lah ya, kita masih ada lagu-lagu lama di Flashback Hits. So enjoy aja di sini Predoj FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ferrari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM, Ferrari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Teman Pre2. Dan kamu tahu gak sih dari Bank Indonesia ya, merespon ya nilai rupiah yang makin anjlok nih ya Teman Pre2, dimana dolar semakin naik ya di angka 17.700 untuk saat ini. Dan dari Bank Indonesia optimis ya kalau nilai tukar rupiah tuh akan kembali bergerak stabil di tengah tekanan global dan juga penguatan dolar Amerika Serikat. Nah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio ini juga menyebutkan kalau kondisi ekonomi domestik tuh masih cukup kuat gitu ya, ditopang inflasi yang terkendali. Nah, kemudian arus modal asing ya sampai dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang katanya sih dinilai tetap positif gitu ya. Tapi apakah berlangsung lama atau mau sampai kapan masih belum bisa dipastikan ya. BI sendiri ini juga negesin akan terus melakukan berbagai langkah ya, langkah stabilisasi mulai dari intervensi pasar sampai dengan penguatan strategi moneter ya buat menjaga kepercayaan pasar terhadap rupiah. Nah, jadi optimisme ini tuh muncul di tengah perhatian publik terhadap pergerakan rupiah yang sempat melemah ya, dan juga beberapa waktu dalam beberapa waktu terakhir ini Teman Pre2. Aduh kayak berarti waduh, uang 50.000 sekarang tuh berasa cepet banget abisnya ya Teman Pre2. Kamu tau gak sih, aku tadi pagi sebelum ke kantor aku mampir dulu kan, aku beli roti di toko gitu, di minimarket. Cemilan anakku yang menurutku kayak cuma beberapa item doang, paling nggak nyampe 50.000, ternyata 60 lebih. Waduh cuy, barang-barang emang mahal banget, lagi naiknya ya Teman Pre2. Jadi ya harap dimaklumi ya Teman Pre2, kalau misal kamu belanja tiba-tiba harga yang tadinya biasanya kamu beli dengan harga 10.000 terus tiba-tiba udah naik 15.000, atau yang tadinya kamu biasanya beli 20.000 tapi sekarang udah 25.000, ya harus dimaklumi Teman Pre2, karena semuanya bahan-bahan pasar tuh mahal, naik semua ya. Karena jadi kalau misalkan orang-orang si penjual-penjual ini masih tetap mempertahankan harga lama, ya dia bakal rugi juga. Dia jualan cuma dapat capek. Kasian kan, dia jualan cuma dapat capek. Jadi ya saling membantu, saling menopang lah ya Teman Pre2. Ya dan yang pasti sih harus banyak-banyakin doa ya, biar apa? Biar kita dilancarkan rezekinya ya Teman Pre2.

0: Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: If you ever wonder, barang-barang rampasan negara, teman Pradua ini katanya mau dilelang buat umum. Waduh, ada apa aja kita intip-intip yang pasti barang-barang mewah semuanya ya, teman Pradua. Nah, jadi barang-barang rampasan negara, terutama ada luxury item, ya, itu bakal dikemanain ya. Nah, jawabannya dari Badan Pemulihan Aset atau BPA, Kejaksaan Republik Indonesia dengan resmi bikin acara bernama BPA Fair ini buat melelang aset-aset bernilai tinggi dan bisa diakses secara publik. Nah, dan tahun ini lelangannya tuh dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 21 Mei 2026 di kantor BPA Jakarta Selatan. Namanya namanya lelang ya. Ratusan barang rampasan tersebut ini bisa dibeli dengan harga yang relatif beda dari harga pasarannya ya. Dan menurut info nih ya dari BPA, kategori aset yang dilelang itu mulai dari luxury cars dan juga bikes atau motor, ada jam tangan, ada juga perhiasan, ada juga properti ya. Barang-barang ini tuh aslinya beragam ya, dari kasus korupsi, pencucian uang sampai dengan tindak pidana lainnya yang asetnya tuh dirampas negara. Gak cuma kategorinya ya yang banyak, lelangan ini dari BPA juga diklaim punya sistem yang transparan, aman, dan terpercaya, katanya gitu ya, karena tujuannya adalah untuk mengembalikan manfaat dari aset tersebut buat masyarakat. Gak cuman via offline ya, katalognya juga bisa nih ya teman Pradua akses secara publik juga lewat websitenya BPA juga, seperti itu ya. Waduh, apakah aku akan membeli? Ya sudah pasti tidak ya, karena uangku pastinya tidak sampai. Bukan tidak sampai lagi, emang gak ada cuy. Apakah akan di... ya nanti aja deh kita lihat ya, apakah masyarakat-masyarakat biasa seperti kita-kita ini ada yang akan membeli mobil-mobil sport yang keren-keren. Nah, itu dia tuh, motor-motor gede yang gedongan banget. Bisa aja sih teman Predo, kalau duit, lu punya duit, lu punya kuasa. Widih, gayat ya, gayanya cuy. Tapi kalau misalkan kamu punya uang yang banyak banget terus ada lelang ini ya, apakah kamu akan ikutan? Ikutanlah ya teman Pradua ya, kebetulan ada duitnya ya, dan mungkin bisa nambah-nambah koleksi kamu ya kan teman Pradua, bisa aja tuh. Bisa aja untuk kamu beli kan teman Pradua. Tapi kalau misalkan enggak ada ya udahlah ya, enggak apa-apa banget. Kita pakai yang ada aja dulu ya, bertahan dengan yang ada aja dulu teman Pradua ya. Oke deh, kita masih ada informasi-informasi menarik lainnya masih di Santai Siang bareng Zilan, Reski, Amalia sampai nanti di pukul berapa ya? Sampai nanti di pukul 15, ini udah jalan pukul 15 juga. Waktu Indonesia Timur.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
3: Farah, kamu kenapa?
4: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Amin, Farah.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 jelang pukul 10 lagi mentang-mentang di luar lagi mendung banget ya. Tapi tadi abis hujan ya, sekarang kayak cuacanya kayak dingin banget. AC-nya di studio juga dingin banget. Tambah dingin lagi aku nih ya. Ya wes lah teman Pro 2 jelang pukul 15 atau pukul 3 sore aku pamit dulu ya. Tapi tenang aja, abis ini masih akan aku temenin kamu di sore ceria sampai nanti di pukul 18 atau pukul 6 sore nantinya. Pastiin kamu dengerin Pro 2 FM Ternate, teman Pro 2 di 96.7. Dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kau boleh banget juga untuk dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. Jelang pamit dulu ya, dari santai siang. Bye-bye.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2, IP lokal makin cuan, industri animasi RI tembus 798 miliar pada 2025. Industri animasi Indonesia makin melesat. Dari data terbaru per 2025, industri animasi Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan dengan nilai industri mencapai 798,15 miliar. Angka tersebut didasarkan pada riset terhadap 262 studio animasi yang menaungi 3.448 tenaga kerja dalam laporan Indonesia Animation Report 2026 di hari Selasa kemarin 19 Mei 2026. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa nilai terakhir industri animasi Indonesia itu meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam 10 tahun dengan pertumbuhan rata-rata 12,86% per tahunnya. Laporan itu juga mencatatkan untuk pertama kalinya pendapatan karya animasi orisinil atau original ini melampaui pendapatan dari penyedia jasa atau servis yang diekspor. Kita beralih ke kabar olahraga teman Pro 2. Ronaldo masuk skuad Portugal untuk Piala Dunia ke-6. Cristiano Ronaldo dipastikan masuk skuad tim nasional Portugal untuk Piala Dunia 2026 musim panas ini. Penyerang berusia 41 tahun tersebut berpeluang mencatat rekor tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Ronaldo memegang rekor penampilan internasional terbanyak putra dengan 226 laga bersama dengan Portugal. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak level internasional putra dengan koleksi 143 gol. Kapten Olesa tersebut menjadi satu dari 6 pemain yang pernah tampil di 5 Piala Dunia. Kelompok ini juga mencakup mantan rivalnya di La Liga, Lionel Messi, yang juga diproyeksikan akan tampil bersama dengan Argentina di tahun ini. Sekian untuk Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kau bisa ikuti di pukul 19 malam waktu Indonesia Timur. Sejalan Reski Amalia. Terima kasih dan selamat sore. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Your Side, We're Genius, featuring Novia. Waduh, Novia Genius gak? Novia Bahmit. Waduh, tapi enak banget ya. Waduh, dengerin lagunya We're Genius jadi kebayang maraton, teman berdua. Ada gak sih yang sama kayak aku nontonin maraton? aku. Tapi sedih gak sih, teman berdua? Akhirnya kayak mulai dari season 1, season 2, season 3 udah beres 100 hari, bahkan 100 hari lebih ya di season 3 ini. Akhirnya hari ini udah masuk hari terakhir mereka tuh kemarin ya, maraton live. Tadi malam juga udah pamitan, hari ini adalah festivalnya. Jadi kayak puncak dari maraton season 1, 2, 3 itu puncaknya tuh di hari ini. Aduh, keren banget Reza Arab. Aduh, bakalan kangen sama 9 pria sofa itu ya. Karena menurut sang leader ya, Reza Arab bilang kalau gak akan dilanjutin ke season berikut-berikutnya, karena ya dia tahu masing-masing membernya ini kan punya kehidupan juga, punya kehidupan sendiri-sendiri. Jadi setelah ini masing-masing akan melanjutkan hidupnya seperti itu, teman berdua. Tapi sedih ya, sedih banget lagi. Ya udah deh, kita ada sore ceria sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya aku bakalan temenin kamu ya di pukul 15 ini dengan informasi-informasi lokal buat menemani teman berdua ya di sore yang sangat mendung ini. Ada kabar-kabar apa ya, kabar-kabar lokal apa? Nah, ini dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, ini gercep banget ya, bergerak cepat buat ngatasin kelangkaan minyak goreng yang dikeluhkan para pelaku UMKM dan juga masyarakat di Kota Ternate nih, teman berdua. Nah, mulai dari koordinasi bersama dengan Kementerian Perdagangan dan juga Bulog ya, nah, untuk distribusi minyak kita dipastikan segera masuk ke wilayah Maluku Utara dalam waktu dekat. Nah, untuk pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Maluku Utara, Bapak Emroni Saleh juga bilang kalau pemerintah daerah tuh saat ini sedang mengusulkan penambahan kuota minyak kita kepada pemerintah pusat setelah stok di gudang Bulog tuh dilaporkan kosong ya. Dan hasil koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga Kementerian Perdagangan dan Bulog ini memastikan bahwa distribusi minyak goreng subsidi tersebut ini tetap berjalan ya, walaupun sempat mengalami keterlambatan akibat cuaca buruk ya, teman berdua. Tapi benar-benar kosong-kosong melompong sih, teman berdua. Kemarin minyak goreng habis, kayaknya di rumah kan ada warung kan, teman berdua, di warung juga habis, orang pada cari dan ada nemu beli karena memang butuh banget kan, akhirnya beli di botol yang mini banget. Oh my god, kayak nanya kan, Bu ini berapa? 19.000 coy, kayak gak sampai setengah liter kayaknya ya, teman berdua. Hah, 19.000, oh my god, mahal banget ya udahlah ya, mau nggak mau kita harus masak ya, harus beli gitu. Nah, dan dijelaskan juga kalau proses bongkar muat itu dijadwalkan ya, itu pada tanggal 22 sampai dengan 23 Mei supaya minyak kita ini bisa segera disalurkan kepada mitra Bulog dan juga pelaku usaha di Maluku Utara. Itu dia tuh, teman berdua. Gimana kalau menurut kamu, apakah kamu juga di rumah pusing buat cari minyak kita atau minyak goreng bersubsidi ini? Aduh, tapi semoga aja sih bisa teratasi dengan secepatnya ya, kapalnya juga bisa cepat masuk ya, biar kita juga atau masyarakat luas juga bisa kembali membeli minyak goreng bersubsidi ini, teman-teman, diusahain ya.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih ada informasi lokal buat menemani kamu nih teman Pre 2 ya. Untuk sore hari ini kita masih dengan informasi-informasi menarik banget. By the way, striker andalan Manchester United FC David Da Silva ini masih memimpin daftar top skor sementara dari Super League 2025-2026 sampai dengan pekan ke-33 ya. Penyerang asal Brasil ini juga sukses mengoleksi 23 gol dan unggul atas para pesaingnya dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak di musim ini ya. Dari asal David Da Silva ini tampil konsisten sepanjang musim bersama dengan Manchester United FC, dan ketajamannya di lini depan itu menjadi salah satu faktor penting, bisa dibilang ya, penting bukan hanya sekedar penting, tapi penting banget ya, sampai bisa membawa tim Laskar Kerha ini tetap konsisten di papan atas kompetisi ya teman Pradua. Nah, di bawah David Da Silva ya ada nama Alex Martinez dari Dewa United dengan 20 gol, kemudian disusul oleh Mariano ya dari Borneo FC, kemudian ada Adalberto Luan ya dari Arema FC yang sama-sama mengemas 18 gol teman Pradua. Waduh, nih keren banget sih DDS ya, semoga aja di laga terakhir bisa menambah ya, bisa menambah koleksi golnya lagi ya dari 23 mungkin. Maybe bisa 25, 28, aduh kebanyakan ya. Ya siapa tahu gitu, siapa tahu aja ya. Dan ini ya, walaupun sudah berada di puncak, peluang David Da Silva untuk menambah pundi-pundi gol ini kan memang masih terbuka lebar ya teman-teman dua. Pada pekan ke-34 ini Manchester United akan dijadwalkan bertandang ke markasnya Borneo ya dalam laga penutup musim, dan pertandingan tersebut ini juga menjadi kesempatan ya untuk DDS untuk semakin menjauh dari para rivalitas sekaligus mengukuhkan dirinya tuh sebagai top skor BRI Super League 2025-2026. Karena memang ketajaman sang bomber ya ini tentu kembali diharapkan ya oleh Manchester United FC demi menutup musim dengan hasil yang positif, kita bisa meraih 3 poin. Karena kalau misalkan kita lihat untuk saat ini ya, klasemen sementara untuk Manchester United FC sendiri masih ada di peringkat ke-5 teman Pre 2 dengan mengoleksi 53 poin. Di bawah Malut ada Dewa dengan mengoleksi poin yang sama dengan 53 poin juga teman Pre 2. Padahal kemarin berharapnya kita bisa menang ya ketika lawan Persita, tapi sayangnya memang belum bisa ya teman Pre 2. Hasil imbang kemarin di tanggal 16 Mei teman Pre 2, laga kandang terakhir ya di Gelora Kerha Ternate. Cuman ya udahlah ya, semoga aja di hari Sabtu tanggal 23 nanti ketika bertandang ke Borneo FC bisa membawa pulang hasil positif juga deh. Amin, semoga teman Pre 2. Ya, masih di sore ceria, masih bareng Zilan tentunya sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Potential dari Somber, teman Predua. Wedeh. Makin sore, makin dingin ya, teman Predua. Kita kayak tinggal di Ternate, akhir-akhir ini berasa kayak lagi di puncak, enggak ya? Berasa banget kayak lagi di puncak, teman Predua. Aduh, tapi emang ini sih cuaca di Kota Ternate emang lagi kurang oke, ya, dalam beberapa hari belakangan ini, teman Predua. Kayaknya emang udah mau hampir seminggu juga ya, teman Predua. Dia kalau misalkan mau dipantau ya, untuk hari ini memang akan diperkirakan bakalan turun hujan ya. Sore ini sih kayaknya diprediksi bakalan ini mendung-mendung aja, teman Predua. Tapi nanti di pukul 6 atau di pukul 7 itu akan start mulai hujan ya, dan hujan yang sedang tuh, teman Predua ya, sampai nanti malam, sampai tengah malam diperkirakan bakalan turun hujan, teman Predua. Buat kamu yang mungkin untuk hari ini masih banyak aktivitas-aktivitas di luar ya, aktivitas-aktivitas yang memang akan kamu jalankan, teman Predua, semoga aja sih aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Atau mungkin kamu masih ada ini kali ya, masih ada berbagai macam kegiatan ya, semoga dilancarkan deh semuanya ya, teman Predua.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, aku informasikan bahwa waktu kumandang azan salat asar bentar lagi banget ya, di pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur ya. Kamu juga yang mungkin akan menjalankan ibadah sholat asarnya udah bisa mempersiapkan diri, udah bisa prepare juga ya teman Pro 2. Yang lebih daripada di jalan yang pakai motor juga hati-hati banget ya. Dan kayaknya memang akhir-akhir ini lagi musim hujan, jangan lupa untuk keluar rumah yang pakai motor mantelnya ya please banget untuk disiapin, jangan sampai udah jalan baru turun hujan baru kamu bingung gitu ya mau cari mantelnya di mana. Oh my god. Ya orang bilang kadang-kadang sedia payung sebelum hujan ya, itu kalau misal kamu jalan. Nah, tapi kalau misal kamu bawa motor ya, sedia mantel sebelum hujan itu harus wajib hukumnya fardu ain. Ya wes lah teman Pre 2, ini pukul 15.53 menit kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat asar ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Dual Man versus Machine, dan

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria, teman Pro 2. Tapi gimana kalau kamu ya? Apakah sore kamu ceria juga atau enggak nih? Ya, banyak yang enggak ceria ya, karena memang lagi banyak banget kerjaan yang harus diberesin ya sebelum tapi ini udah waktunya pulang sih, udah harus banget untuk beres. Tapi kamu ya masih harus lembur, ya udah semangat aja ya, teman Pro 2. Kita ke informasi-informasi lainnya untuk kamu, teman Pro 2 ya. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ya, ini lagi menggodok aturan baru soal regulasi akun media sosial. Nantinya ya, kamu sebagai pengguna itu disebut kemungkinan ya perlu untuk mencantumkan nomor telepon saat bikin akun. Ini aku lansir juga dari beberapa media. Kalau Menteri Komdigi Bu Mutia Hafid ini mengatakan bahwa kalau wacana ini tuh masih dalam tahap pembahasan ya, dan belum menjadi kewajiban resmi. Nah, karena itu pihaknya ini masih membuka ruang diskusi dan juga meminta masukan dari Komisi 1 DPR RI sebelum aturan tersebut ini diputuskan, teman berdua. Nah, menurut Ibu Menteri ya, penggunaan nomor telepon saat registrasi itu dinilai bisa memperkuat identitas pengguna media sosial. Nah, harapannya langkah ini tuh bisa membuat pengguna tuh lebih bertanggung jawab terhadap konten yang diunggah, sekaligus menekan penyalahgunaan akun anonim ya di ruang digital. Nah, di saat yang sama ya, Komdigi ini juga disebut ya sedang memperkuat sistem identitas digital ya, terverifikasi lewat penyelenggara sertifikasi elektronik, dan dari pemerintah sih menilai bahwa penggunaan identitas digital ini tuh penting ya buat meningkatkan keamanan sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era internet yang makin masif saat ini, teman berdua ya. Tapi kalau ngomongin soal kita registrasi terus pakai nomor telepon, apa ya, mungkin ada, tapi kalau di Instagram sih menurut yang setahuku ya, kita mencantumkan nomor telepon juga nggak sih, teman berdua? Tapi belum tahu sih nomor telepon yang di sini itu dimaksud tuh kayak gimana, apakah nomor telepon yang nantinya akan bisa diakses juga oleh orang lain atau gimana. Tapi kan kayak kalau kita kayak apa sih namanya, untuk melindungi autentifikasi dua faktor gitu kan, ini diminta nomor telepon juga ya, teman berdua. Cuman nggak tahu ya apakah nantinya akan disamaratakan semuanya seperti itu atau gimana, belum tahu juga sih. Tapi dari Komdigi masih mengkaji aturan registrasi media sosial ya, ini wajib pakai nomor HP ya, katanya sih disebut sih biar lebih bisa untuk memperkuat identitas digital.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria, teman Pro 2. Selamat sore buat yang baru gabung ya. Masih bareng Zilan di sore ceria. Kita masih dengan informasi-informasi menarik dan satu kabar gembira ya dari tim Indonesia Garuda baru. Ini baru aja mencetak sejarah ya di ajang Street Child World Cup 2026 atau yang dikenal sebagai Piala Dunia Anak Jalanan ya, usai keluar sebagai juara kategori Boys Shield di Mexico City ya pada hari Kamis tanggal 15 kemarin, teman Preduana. Gelar tersebut ini dipastikan setelah Indonesia tuh sukses untuk menaklukkan Argentina ya lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 ya, usai kedua tim ini bermain imbang 1-1 di waktu normal. Nah, momen penentuan itu datang dari sang kiper Samuel yang tampil jadi hero ya setelah berhasil menepis tendangan terakhir Argentina dan juga memastikan kemenangan untuk merah putih, teman Pre 2. Nah, jadi berdasarkan informasi nih ya yang dibagikan lewat akun resmi tim kemenangan ini ya, itu juga disebut jadi pencapaian terbaik Indonesia sepanjang tahun di Street Child World Cup ya. Sebelumnya langkah terbaik mereka ini tercatat pada edisi 2018 saat berhasil menembus babak semifinal, teman Pre 2. Tapi nggak tanggung-tanggung ya di 2026 ini bisa keluar sebagai champion. Bahkan jujur aku baru banget tahu teman Pre 2 kalau ternyata ada Piala Dunia Anak Jalanan, teman Pre 2. Jadi ini adalah satu berita yang bagus banget, satu berita yang baik banget ya. Semoga aja setelah ini sih bisa lebih banyak dapat perhatian dari Menpora juga ya, teman Pre 2. Karena ini adalah juara Piala Dunia Anak Jalanan ya, yang pertama kali dicetak sejarah oleh anak-anak yang keren-keren banget ini sih, teman Pre 2, dan bisa berhasil keluar sebagai juara ya Piala Dunia Anak Jalanan 2026 di Meksiko ya, usai mereka atau tim merah putih ini keluar sebagai juara karena mengalahkan Argentina, teman Pre 2. Keren banget, congratulations ya. Aduh, ini kayaknya memang butuh ini sih, teman Pre 2, butuh perhatian lebih ya, teman Pre 2. Semoga aja pemerintah bisa lebih fokusnya bisa lebih merata lah ya, teman Pre 2. Jangan cuma satu aja yang ditonjolin ya, atau bidang olahraga yang satu aja ditonjolin atau diperhatiin ya, teman Pre 2. Tapi harus ada bidang-bidang olahraga lain yang mungkin belum banyak yang tahu dan harus banget untuk jadi pusat perhatian juga, karena mereka ini udah jadi sang juara gitu lah ya. Coba kita lihat peran pemerintah, apakah akan memberikan hadiah-hadiah spesial untuk anak-anak ini atau para atlet-atlet ini, teman Pre 2, sama seperti timnas Indonesia kemarin yang dikasih jam tangan mewah segala macem kayak gitu. Ini udah jadi juara, apakah kembali Indonesia akan dapat bonus dari pemerintah? Kita belum ada yang tahu sih, ditunggu-tunggu aja ya. Semoganya ada. Tapi kita enggak tahu juga ya, teman Pre 2.

96.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Sore ceria. Waduh, ini walaupun cuaca lagi mendung ya, tapi orang-orang nih pada aku suka semangat orang-orang Ternate nih ya, teman berdua. Walaupun cuaca lagi kurang nice, tapi semangat untuk olahraganya ya tetap menyala sekali. Ini orang-orang pada rajin banget olahraga, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang naik sepeda ya, ada juga yang mungkin lagi OTW. Enggak OTW sih kayaknya, jam segini udah sampai ya. Sampai ke Jiko buat berenang. Tapi, lagi pengen banget untuk berenang di Pantai Pulau Jawa. Kalau dulu waktu kecil sih, waduh, sering banget aku mah ya teman berdua untuk berenang di situ. Tapi kesini, makin kesini tuh udah semakin jarang, bahkan nggak pernah banget gitu ya untuk berenang di Pantai Pulau Jawa. Ada nggak sih udah pernah berenang di Pantai Pulau Jawa? Sekarang tuh vibesnya tuh kayak gimana sih? Apakah makin seru atau ya sama-sama aja kayak yang nggak dulu? Tapi kayaknya sekarang lebih seru sih, teman berdua ya, karena mulai dari apa ya, pemandangannya juga udah semakin mantep ya, udah ada tangga yang proper. Kalau dulu kan tangganya belum proper tuh, teman berdua, kita turun salah langkah langsung deh dalam lautan. Langsung dalam air ya teman berdua. Tapi sekarang udah lebih seru lagi. Aduh, penasaran ya aku ya, penasaran, pengen kesana lagi soalnya. Pengen main-main air lagi. Waduh, tapi olahraga apa yang paling kamu minati teman berdua untuk sekarang-sekarang ini? Apakah lari, ataukah sepedaan, atau kamu lebih condong ke olahraga apa? Kalau aku sih sekarang lagi seneng aku lagi seneng aerobik teman berdua, lagi seneng aerobik, lagi suka apa sih, main skipping, terus sama lari, tapi lari udah jarang banget, udah lebih sering aerobik karena keringatnya lebih banyak gitu loh. Keringatnya lebih banyak.

kayaknya udah pas nih ya, aku udah sampai di sini aja. Nah, habis itu udah jarang banget tuh, udah jarang jaga makan, udah jarang jaga olahraga. Tapi sekarang lagi coba untuk balik lagi sih, teman berdua. Doain ya, semoga bisa konsisten. Aku juga doain kamu kok, supaya kamu juga bisa konsisten sama kayak aku. Agak maksa emang ya aku ya. Ya udah, teman berdua ya, selamat berolahraga sore ya, pulang kerja capek-capek lanjut olahraga itu sih yang paling best. Pulang olahraga, mandi air anget ya, terus makan, tidur. Aduh, itu mantep pol, kayak berasa badan tuh berasa lagi dipijet gitu loh. Padahal kita cuma mandi air anget doang, tapi bikin tidur nyenyak, ada serunya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Bentar lagi udah Idul Adha, teman Pro 2. Beberapa tempat yang biasa menjadi spot untuk orang-orang tuh berjualan hewan kurban ya. Kayak kalau di Ternate sendiri, ini biasanya tuh ramai di, apa sih namanya, jalan yang di Salahuddin, teman Pro 2 ya. Sepanjang jalan di kuburan kuburan Cina gitu kan, teman Pro 2. Sepanjang jalan itu tuh semuanya pada jualan kambing, jualan sapi, jualannya di trotoar. Nah, walaupun menurutku dan ya memang ini jualannya memang musiman ya, cuman beberapa hari doang gitu untuk apa ya, orang-orang yang nyari hewan kurban gitu kan. Cuman kan kurang bagus juga kan, itu karena di depan jalan, terus juga di situ kan area pekuburan juga ya, kita saling menghargai lah teman Pro 2. Nah, dan ternyata bukan hanya di Ternate aja, di berbagai daerah tuh juga sama kayak gitu. Di musim-musim udah mendekati Lebaran Idul Adha tuh, para penjual hewan-hewan kurban ini kayak sapi, kambing itu tuh pada berjualan di trotoar gitu loh teman Pro 2. Di mana trotoar yang kita tahu kan itu kan tempat buat pejalan kaki gitu kan teman Pro 2. Nah, dan salah satunya ada di DKI Jakarta. Nah, dan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu udah resmi untuk melarang penggunaan trotoar dan fasilitas umum itu sebagai lokasi penjualan hewan kurban. Nah, jadi lewat aturan yang tertuang dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta ya. Untuk pedoman penyelenggaraan penampungan dan juga pemotongan hewan kurban. Nah, jadi dari pihak Pemprov DKI itu juga udah ngelarang karena dinilai itu mengganggu kenyamanan publik pejalan atau pejalan kaki ya. Dan ini tuh menimbulkan kemacetan dan limbah kotoran yang mengganggu kebersihan ya, sebagaimana yang di ini juga ya, yang bisa teman Pro 2 lihat juga, bahkan bukan lihat yang di Jakarta, lihat yang kita punya aja di sini tuh, waduh banyak banget ya kotorannya apa segala macam, terus kayak nggak dibersihin juga. Nah, kayak gitu tuh emang harus banget untuk di ini sih, harus ada aturannya lah ya teman Pro 2. Walaupun jualannya juga cuma penjual musiman ya kan teman Pro 2, cuman harusnya punya tempat sendiri gitu tuh ya. Tapi sekarang sih kebanyakan aku lihat banyak yang udah jualan kayak ya promosinya lewat, jadi dia jualannya ya dari rumah aja, dikandangin aja gitu, nanti diposting ya. Sekarang kan zamannya udah emang serba digital ya, jadi apa sekarang ya udah diposting ya. Nanti kalau misalkan orang pengen untuk dateng lihat sendiri, baru tuh diajakin lah ke rumah kamu atau di tempat tempat penyimpanan si hewan-hewan yang akan dijual ini, untuk atau hewan kurban teman Pro 2 ya, sapi, kambing ya. Nah, itu dia ya, sesekali kalau misalnya kamu punya rezeki lebih, bisalah ya untuk uangnya disisikan untuk mungkin bisa berkurban ya. Jangan kamu hanya berkorban untuk dia terus ya, berkorbannya enggak, berkorban iya berkorban untuk dia terus ya, untuk sapi atau kambingnya kapan dong teman Pro 2. Duh. Ya wes lah ya, enggak usah terlalu banyak berkorban untuk dia ya. Kalau misalkan kamu udah effort banget tapi dianya gitu-gitu aja, kamu udah rela berkorban tapi dianya begitu-begitu saja, cuek bebek. Ya mending enggak usah sih teman Pro 2, saranku. Tapi kalau misalkan kamu orangnya memang bucin parah, ya udahlah silakan dilanjutkan atau ya. Silakan dilanjutkan ya, siapa tahu bisa melangkah lebih jauh. Tapi kalau enggak ya udahlah ya, di situ aja deh teman Pro 2, ikutin kata hati kamu.
0: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pre2 sudah deh. Ya mungkin kamu udah bukan hanya rencana ya teman Pre2, tapi udah masuk juga ya untuk ya kuliah nantinya, udah siap dengan jurusan-jurusan yang kamu ambil nantinya ya. Ada yang ngambil hukum, ekonomi, ada yang ngambil teknik, ada yang ngambil sastra dan lain sebagainya, kedokteran ya, dan masih banyak lagi jurusan-jurusan yang lainnya lah ya teman Pre2. Nah, tapi ya ada salah satu yang menjadi sorot banget nih teman Pre2, di mana ya dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu resmi mengubah penyebutan program studi teknik ya, misalkan teknik sipil, teknik arsitek, teknik elektro, teknik mesin ya, dan lain sebagainya. Ya penyebutan program studi teknik itu menjadi rekayasa ya melalui aturan baru yang berlaku sejak 2025. Nah, kebijakan ini tuh ditetapkan atau diterapkan untuk memperbarui standar penamaan program studi dari jenjang sarjana sampai dengan profesi di seluruh Indonesia. Ya, walaupun begitu, pemerintah tetap memberi fleksibilitas kepada perguruan tinggi ya, khususnya PTNBH, untuk tetap menggunakan istilah teknik selama disesuaikan dan juga dilaporkan ke dilaporkan ke Kemdikti Sainstek ya. Dan gak hanya soal perubahan nama ya, jadi pemerintah tuh juga sedang mengevaluasi semua program studi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan dan berpotensi akan ditutup. Namun sejumlah pengamat pendidikan tuh juga menilai bahwa persoalan utama tuh bukan sekedar nama jurusan atau juga penutupan prodi ya, melainkan pembubaran kurikulum, pembaruan kurikulum supaya lebih adaptif terhadap perkembangan zaman gitu ya. Jadi ditekankan bahwa pentingnya penguatan keterampilan abad ke-21 ya, kemudian fleksibilitas sistem pendidikan dan juga relevansi pembelajaran supaya lulus tetap siap untuk menghadapi perubahan dunia kerja di masa depan seperti itu. Jadi bukan hanya fokus untuk ganti nama ya teman Pre2, diubah nama dari teknik rekayasa, tapi bagaimana cara untuk ngelihat lagi nih ya untuk kurikulumnya, karena udah yang kita pakai yang sekarang tuh kayak mungkin udah kurang relevan juga seperti itu, udah harus diubah ya teman Pre2 seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu aku tekniknya teknik informatika, nantinya diganti ya mungkin rekayasa komputer atau apa gitu kan. Misalkan nih teknik lingkungan, jadi rekayasa lingkungan, jadi rekayasa kimia, rekayasa apa lagi ya, banyak lah, geomatik atau geofisika, geologi, waduh banyak pokoknya. Rekayasa industri dan manajemen misalkan, aduh banyak. Karena memang kalau kita ngomongin soal teknik kan banyak banget ya jurusan-jurusannya itu, banyak banget. Jadi ya mungkin kalau nantinya kamu ada yang mau daftar terus kayak ini apa ya, rekayasa sipil tuh kayak gimana, aduh rekayasa nuklir tuh kayak gimana, rekayasa, padahal itu sebenarnya sama aja teknik ya. Teknik tapi diganti teman Pre2, diganti kata tekniknya, diganti dengan rekayasa ya. Ya cukup namanya aja yang rekayasa, kamunya belajar jangan pakai rekayasa ya teman Pre2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Evil Man vs Machine, dan

96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Speed Diamond, teman Pro 2, Justin Bieber. Waduh, kalau misalkan kamu ya orang yang punya tantangan terhadap diri sendiri, ya ambisi, tekad yang kuat, ya sikap pantang menyerah, ya lagu ini memang punya pesan kalau kamu tuh harus berani untuk melaju cepat buat ngejar tujuan tanpa membiarkan hati kamu atau diri kamu tuh ragu gitu ya, atau gak usah peduliin omongan-omongan negatif orang lain gitu ya, karena itu bisa menghentikan langkah kamu. Seperti itu teman Pre 2 ya, jadi fokus pada tujuan ya, fokus pada tujuan, karena memang liriknya positif banget sih teman Pre 2. Speed Diamond by Justin Bieber, enak banget. Dan akhir-akhirnya aku memang lagi tunggu-tunggu banget ya rilisan-rilisan baru. Salah satunya juga Lomba Sihir yang nantinya bakal ngerilis Melompat Lebih Tinggi, lagu lamanya Ceylon 7 ya, yang nantinya akan dirilis di tanggal 22 Mei ini teman Pre 2. Aduh, jadi gak sabar nih. Udah gak sabar banget ya. Semoga aja sih bisa kita semuanya bisa dengerin ya, dan penasaran aja versinya Lomba Sihir tuh nantinya bakal jadi kayak apa sih. Ya udah deh teman Pre 2, jangan lupa pamit juga ya di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur ini. Thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku ya, udah dengerin Pro 2 FM Ternate di 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau kamu juga yang udah dengerin melalui streaming di www.rri.co.id. jangan pamit dulu, setelah ini kamu bakal ditemenin sama Alam Zulkarnain ya teman Pre 2, jadi pastiin kamu stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate 96.7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital, atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id. Jangan pamit dulu, bye-bye.

www.rri.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: qaima ati sayyidana Muhammadan alwasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Perpaduan Alternatif, teman terbaik kamu. Info Perpaduan.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19.07 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, Aqua bubar setelah 30 tahun, akhiri era There We Go. Band pop legendaris asal Denmark, Norwegia, Aqua resmi mengumumkan perpisahan mereka setelah lebih dari 30 tahun bersama. Grup yang dikenal lewat lagu-lagu ikonik seperti Barbie Girl, Dr. Jones, hingga Cartoon Heroes menyebut keputusan tersebut sebagai akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh kenangan. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh personel Aqua, yaitu Rene Div, Lene Nystrom, dan Søren Resten melalui akun Instagram resmi mereka nih, teman Pro 2. Dalam pernyataan yang ditulis dalam bahasa Denmark dan Inggris, mereka mengaku merasa inilah waktu yang tepat untuk menutup perjalanan Aqua sebagai band live. Kita beralih ke informasi olahraga, teman Pro 2, dapat hukuman Mark Klok absen di laga terakhir Persib. Teman Pro 2, Kapten Persib Bandung Mark Klok akan absen saat bentrok dengan Persija Jepara dalam pertandingan terakhir Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA. Melawan Persija akan jadi laga penentuan bagi Persib juara Super League 2025-2026. Maung Bandung hanya membutuhkan hasil imbang melawan Persija guna memastikan gelar juara musim ini. Meskipun begitu, duel Persib versus Persija tidak akan bisa diikuti Mark Klok karena terkena akumulasi kartu kuning. Klok mendapat kartu kuning ke-7 pada musim ini saat melawan PSM Makassar dalam laga sebelumnya. Dan Klok mengaku akan mengajukan banding atas hukuman itu agar tetap bisa bermain melawan Persijap. Pemain kelahiran Belanda itu menyebut kartu kuning yang didapat saat melawan PSM terjadi saat mengambil bola sebelum terjadi adu mulut dengan pihak lawan, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Om Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Kenali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Yogyakarta adalah daerah istimewa setingkat provinsi di Pulau Jawa, Indonesia. Uniknya, nama ibu kota provinsinya juga Yogyakarta. Uniknya lagi, nama tersebut sering dihafalkan berbeda-beda. Ada yang menyebutnya Yogyakarta, Yogya, Yogyakarta, ataupun Jogja. Anak muda menyebutnya Yogyes. Ya sama dengan ya, maka Yogyes sama dengan Yogya. Bagi banyak orang Indonesia, Jogja adalah semacam kampung halaman kedua. Mungkin karena ratusan ribu orang pernah tinggal di sini bertahun-tahun ketika kuliah. Mungkin juga karena semua orang diterima seperti di rumah sendiri ketika di Yogyakarta. Yogyakarta juga ramah backpacker. Konon terdapat penginapan paling murah di dunia yang ada di sini. Ada juga penginapan murah di kota Yogyakarta yang menyewakan kamar Rp50.000 per malam, sudah termasuk AC dan juga televisi. Daya tarik wisata Yogyakarta lainnya adalah candi-candi berusia ribuan tahun, budaya, dan keindahan alam. Ada tempat wisata yang populer di Yogyakarta seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Malioboro, Heha Ocean View, Tugu Jogja, Sunset Asik di Obelix Hills, Tamasya ke Taman Sari, Pantai Parang Tritis, Rekreasi ke Tebing Breksi. Sedangkan hotel-hotel di Jogja menjamur dari bandara hingga pusat kota. Wisatawan Nusantara cenderung memilih hotel dekat Malioboro. Sedangkan wisatawan mancanegara biasanya memiliki kawasan Prawirotaman yang lebih murah dan banyak teman. Untuk makanan khas Yogyakarta adalah gudeg. Selain gudeg, Yogyakarta memiliki banyak kekayaan kuliner yang tidak kalah eksotis. Mulai dari jada tempe hingga walang goreng. Datanglah ke Yogyakarta, kamu bisa mencicipi manis, pedas, asam, dan asinnya kekayaan kuliner Yogyakarta serta kisah di baliknya.

Assalamualaikum teman-teman Pro 2 di 96,7 FM frekuensi andalan kita semua ya teman-teman Pro 2 dan di Pro 2 era ternate teman terbaik kamu pastinya bareng aku Alam Julkarnain nih di edisi hari Rabu 20 Mei 2026 teman-teman Pro 2 akan menemani kamu bersama Alam sampai tengah malam nanti ya. Dan teman Pro 2 buat kamu dimanapun berada teman Pro 2 semoga aktivitas kamu sepanjang hari ini berjalan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Namun apabila belum tercapai apa yang dicita-citakan untuk hari ini teman Pro 2, tenang, masih ada hari esok. Yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur ya teman Pro 2. Itu yang akan selalu aku ingetin untuk kamu. Ketika gak ada yang ingetin, aku bakal ngingetin kamu untuk jangan lupa bersyukur hari ini ya. Alhamdulillah teman Pro 2. Kita ketemu lagi nih, merupakan hal yang sangat membuat aku excited setiap harinya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen berinteraksi secara langsung ya, boleh WhatsApp aku aja, boleh request lagu, boleh kirim salam, boleh curhat-curhat, cerita-cerita. Boleh banget WhatsApp aku di 081373125896 teman Pro 2. Atau melalui Instagramnya Pro 2, di mana teman Pro 2 @rri_pro_2_ternate. Dan duanya pakai angka teman Pro 2 ya, bukan DUA tapi dua yang pakai angka. Dan pastinya teman Pro 2 kita akan memulai jaga malam tepat pada pukul jam 8 malam nanti atau 20.00. Nantinya bakal ada MLC tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Timur dan bakal ada sharing dan juga request time di jam 22 atau jam 10 malam nanti teman Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Taman Pro 2, waktu menunjukkan sudah pukul 19:48 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita ikuti terlebih dahulu untuk kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
3: Well, welcome to Jaga Malam bareng aku Alam sampai tengah malam nanti, teman Pro 2. Ih, cakep ya. teman Pro 2 buat kamu dimanapun berada, jangan lupa makan malam, jangan lupa diisi perutnya ya teman Pro 2. Jangan deket-deket tidur baru tiba-tiba ngeluh lapar gitu teman Pro 2, dan gak bagus juga makan terlalu mepet dengan waktu tidur kita ya teman Pro 2. Dan seperti biasa di Jaga Malam di hari Rabu khususnya, kita bakal ngebahas tentang komunitas teman Pro 2. Dan kira-kira kita bakal ngebahas tentang komunitas apa. Kamu punya saran pengen bahas apa, boleh banget WhatsApp aku sekarang juga di 0813 7312 5896 teman Pro 2. Dan aku seharian ada di Peksima teman Pro 2, jadi kayak pekan seni mahasiswa di Universitas Hairon ya teman Pro 2. Dan aku nonton semua anak-anakku, aduh anak-anakku banyak banget ya, berarti aku nonton adik-adik aku dari komunitas Movie Maluku Utara Vokalis Indonesia teman Pro 2. Mereka ikutan Peksima atau pekan seni mahasiswa yang nantinya bakal diadu lagi buat Peksida kalau nggak salah ya, pekan seni daerah, terus nantinya akan mewakili Maluku Utara ke kancah nasional di Jember. Katanya tahun ini nasionalnya di Jember teman Pro 2. Dan yes, we already got the result ya teman Pro 2 untuk peputra ya, untuk solo tunggal putra dimenangkan oleh Aditya Rivan ya juara satunya. Juara duanya ada Rafli Pora, juara tiganya ada Muhammad Irsyad Amran, dan juara favoritnya ada Riyad Al-Ghifari teman Pro 2. Dan untuk tunggal putrinya atau pop putrinya teman Pro 2, juara satunya ada Lani Makfi, juara duanya ada Wilda, juara tiganya ada Mutia Putri, dan juara empatnya ada Febri. Well, keren-keren banget sih, aku bangga sekali ketika nonton adik-adik aku di Peksima nih, kayak mereka yang sebelumnya beberapa tahun lalu aku tonton pertama kali, sekarang udah nonton lagi di saat mereka sudah melalui berbagai macam pelatihan dan juga panggung-panggung yang telah mereka coba teman Pro 2. Sekarang mereka sudah sangat matang sekali, dan itu keren banget sih menurut aku teman Pro 2. Dan ya, ini juga bisa menjadi apa ya, motivasi buat kamu kalau pengen ikutan komunitas Movie atau Maluku Utara Vokalis Indonesia. Ayo merapat segera teman Pro 2, walaupun mungkin pembukaannya belum dalam waktu dekat ya, tapi yang akan hadir dalam waktu dekat mungkin bakal ada yang namanya vokal klinik teman Pro 2, atau ya vokal coaching ya bareng Coach Loli. Jadi kamu bakal ada kelas bareng teman-teman Movie juga, dan bisa juga private bareng Kak Loli sendiri, mau di rumah kamu boleh atau di tempat yang mana nih yang kalian bisa latihan bareng-bareng gitu. Dan pastinya ini merupakan salah satu program kerja terbaru dari ketua yang baru yaitu Dito ya teman Pro 2. Jadi kita tunggu nih nanti untuk vokal klinik yang akan hadir dalam waktu dekat. Nah sebelum itu kita bakal dengerin dulu untuk lagu dari ketua Movie yang baru, itu Dito dengan Sempurnakan Bahagia.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman Pro 2, tadi aku sempat mention tentang program kerja terbaru dari komunitas Movie atau Maluku Utara Vokalis Indonesia nih Teman Pro 2, yaitu Vokal Clinic ya Teman Pro 2. Jadi apa sih sebenarnya Vokal Clinic Teman Pro 2? Ini tuh adalah tempat untuk wadah untuk kamu belajar mengelola dan juga mengoptimalkan gitu, maximize ya Teman Pro 2. Penggunaan suara supaya lebih indah, bertenaga, dan juga lebih sehat pastinya. That's why namanya klinik gitu Teman Pro 2. Dan memang fokus utamanya mencakup pemahaman anatomi vokal dan juga perbaikan teknik dasar bernyanyi secara mendalam. Dan materi inti yang akan dipelajari bareng Coach Loli ya pastinya Teman Pro 2 adalah materi tentang pernapasan diafragma. Jadi kayak ini teknik untuk bisa mengontrol napas dari perut agar memiliki tenaga vokal yang stabil dan juga durasi bernyanyi yang lebih panjang Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu udah hatam nih untuk pernapasan diafragma ya, kamu bakal lebih kayak nyanyi tidak akan ngap dan ngos-ngosan Teman Pro 2, karena kamu udah tahu gitu teknik untuk producing suara ya dengan teknik yang satu ini Teman Pro 2, mengontrol napas menggunakan diafragma. Dan yang berikutnya udah pasti kamu akan belajar tentang artikulasi dan juga diksi Teman Pro 2, latihan pengucapan vokal dan juga konsonan supaya lirik lagu terdengar sangat jelas oleh pendengar gitu, karena memang saat ini banyak juga penyanyi-penyanyi Indonesia khususnya yang bernyanyi tidak terlalu jelas gitu pengucapan liriknya, sama seperti aku juga sih sebenarnya Teman Pro 2. Nah, bareng Coach Loli kita bakal belajar tentang itu Teman Pro 2. Dan kita juga akan belajar tentang intonasi ya, di mana kita akan melatih kepekaan pendengaran supaya nada yang kamu nyanyikan selalu tepat dan gak fals gitu Teman Pro 2. Fals itu adalah ketika kamu menyanyi nadanya tidak duduk pada tempatnya gitu ya. Misalnya nadanya di C, kamu nyanyinya di E atau nyanyinya di A, itu jauh ya loncatnya Teman Pro 2 atau turunnya. Jadi kayak ya di setelah kita akan belajar supaya kita lebih peka dan juga enggak fals Teman Pro 2. Dan yang pasti kita juga akan belajar tentang resonansi nih ya, gimana cara memantulkan suara di rongga kepala atau dada supaya suara terdengar lebih tebal, lebih nyaring juga dan bulat tanpa harus berteriak yang kencang sekencang-kencangnya gitu Teman Pro 2. Yang pasti kita bisa belajar resonansi sebaik-baiknya Teman Pro 2. Dan yang berikutnya adalah vocal health atau kesehatan vokal Teman Pro 2, di mana kita akan mempelajari cara merawat pita suara supaya enggak mudah serak, enggak mudah lelah, enggak udah cedera Teman Pro 2. Ini kayaknya aku yang harus belajar ya Teman Pro 2. Well, selain teori, kelas juga biasanya akan bersifat practical untuk mengidentifikasi kebiasaan buruk seperti apa nih contohnya, kayak ketegangan di leher atau di rahang, dan juga melatih gaya vokal tingkat lanjut seperti belting ataupun vibrato Teman Pro 2. Dan untuk mengeksplorasi pilihan kursus vokal atau klinik teknik suara di Indonesia di Ternate dulu deh Teman Pro 2, kamu bisa ikutan untuk vokal klinik bareng komunitas Movie atau Maluku Utara Vokalis Indonesia. Kalau kamu penasaran langsung aja buka Instagramnya movie_idn supaya kamu bisa update terus nih kira-kira bakal kapan nih vokal kliniknya Teman Pro 2, yang pasti dalam waktu dekat ini ya. Jadi stay tune terus hanya di 96,7 FM, kita akan balik lagi untuk ngebahas lebih detail lagi Teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahun Pro 2, kalau misalnya aku ikutan vokal klinik nih ya, aku bakal apa ya, yang kalau ditanyain sama vokal coachnya, sebut aja vokal coachnya Loli gitu ya, kalau Loli ya teman Pro 2. Jadi kayak, apa nih yang pengen aku belajar? Aku pengen ngelatih ya, pernapasan aku gitu, karena aku ngerasa semakin bertambah usia, asik bertambah usia gitu. Semakin, apa ya, bukan cuma karena faktor bertambah usia aja sih, mungkin karena pola hidup, pola tidur juga itu berpengaruh sebenarnya teman Pro 2 untuk teknik pernapasan aku ya. Jadi kayak aku mungkin sekarang nyanyi juga lebih cepat ngos-ngosan, lebih cepat ngap, terus apa ya, lebih ke nada-nada tinggi, apalagi belting tuh kadang udah gak nyampe gitu teman-teman produk. Makanya aku pengen belajar tentang itu sih, karena pernapasan vokalnya terganggu disebabkan oleh penggunaan teknik yang kadang-kadang salah ya, seperti pernapasan dada yang dangkal, kurangnya kontrol udara, ketegangan otot leher, sampai kebiasaan buruk dan juga kondisi medis teman-teman produk. Dan ada beberapa faktor utama nih yang membuat pernapasan dan juga kontrol vokal kamu jadi terganggu ya teman-teman produk. Pertama adalah teknik pernapasan yang keliru nih. Menggunakan pernapasan dada membuat kapasitas udara sedikit dan juga nggak stabil jadinya. Suara jadi cepat habis atau tegang ya. Idealnya gunakan pernapasan diafragma untuk menopang suara secara maksimal dan menghasilkan nada yang bulat, teman produk. Dan ketegangan fisik bisa dari otot leher, rahang, atau bahu yang kaku saat bernyanyi atau berbicara, memicu pemborosan udara atau kebocoran dan membuat napas jadinya terasa berat, teman produk. Jadi lebih sering kayak strain dan juga cracking ya suaranya. Dan vocal fatigue atau kelelahan vokal ini berbicara keras, berteriak, atau bernyanyi dalam jangka waktu lama tanpa istirahat pastinya bisa menyebabkan hal ini terjadi nih. Pita suara capek dan juga gak mampu mengatur aliran udara dengan baik teman-teman produk. Dan gaya hidup dan juga dehidrasi teman-teman produk pastinya ya, dimana kurang minum air putih, merokok juga ya teman-teman produk, atau sering konsumsi minuman berkafein atau beralkohol ya, ini menyebabkan pita suara kering dan sulit bergetar dan juga mengontrol udaranya jadi makin runyam, makin rumit, makin sulit gitu teman-teman produk. Atau ada masalah medis teman-teman produk, infeksi virus seperti radang tenggorokan atau asam lambung naik atau GERD, sampai gangguan saraf dapat mengganggu kinerja otot pita suara secara langsung. Nah, teman-teman Pro 2, tips untuk mengatasinya adalah untuk mengembalikan stabilitas vokal nih. Pastikan kamu melatih pernapasan diafragma secara rutin, jaga hidrasi tubuh dengan banyak konsumsi air putih hangat, dan istirahatkan suara apabila kamu terasa capek gitu ya, lelah teman Pro 2. Apabila keluhan terjadi terus-menerus lebih dari 2-4 minggu tanpa ada gejala flu, segera konsultasikan ke profesional medis atau dokter THT. Kalau misalnya suara kamu sebenarnya radang udah lama banget gak sembuh-sembuh gitu teman Pro 2, nah itu segera untuk dicek terlebih dahulu ya teman Pro 2.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah. Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, Gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku, Gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Teman Pro 2, kalau tadi kamu sempat dengerin lagunya Fadila Intan dan juga Dani Sufian, teman Pro 2. Nah, ini saatnya kita langsung dengerin obrolan seru bareng rekan-rekan Pro 2 FM di Jakarta ya, teman Pro 2. Hari ini karena MLC atau Music Live Chat bakal ngobrol seru bareng Fadila Intan dan juga Dani Sufian, teman Pro 2. Dan untuk host di malam ini ada Edit dan juga Angga. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja teman Pro 2 ya, kita bergabung bersama rekan-rekan Pro 2 FM di Jakarta.

Ketemu lagi ya bareng sama Kangga malam hari ini, tentunya di Music Live Chat. Dan masih seperti kemarin, Kangga hari ini bakal sendirian aja nemenin teman berdua. Tapi tentunya bakalan gak sendirian banget, karena nanti ya namanya Music Live Chat pasti menghadirkan musisi-musisi yang bakalan seru abis ya. Siapakah musisi yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Yang pasti kalau kamu udah lihat story-nya di Produ FM kota kamu gitu ya, hari ini kita bakalan ngobrol tentunya bareng sama seorang penyanyi dawai yang lumayan udah sering juga ke MLC gitu ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Doi ya, bareng sama Fadila Intan, dan juga bareng sama salah satu musisi dari Malaysia yang kayaknya lagi berkolaborasi bareng sama Fadila Intan ya. Namanya ada Danis Supian. Seru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kabarnya. Terakhir kayaknya ngobrol sama Angga itu kapan ya sama Fadila? Mungkin beberapa bulan yang lalu, di tahun yang lalu ya. Sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Fadila Intan dan juga bareng sama rekan duet terbarunya dari Malaysia. Oh, udah datang tuh. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Oke. Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya. Seperti janji yang tadi, kita bakal ngobrol bareng sama Vanilla Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak banget sih proyek kamu.
1: Kayaknya waktu itu buat single aku Kepada Hati
0: deh. Oh iya, betul, betul, kan? Betul ya, karena sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Itu Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya gak sendirian, Fadila, yeah. Tapi bareng sama Danish.
1: Tapi lagi otw, 10 menit lagi.
0: 10 menit sampai, dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi, kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu, karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Oh, di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta, terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh, ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama?
1: Pertama sama Am Sherly, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Ya, judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya?
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay.
1: Ya.
0: Jadi tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya, penyanyi.
0: Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion show gitu di Malaysia. Gesternya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak hello Fadila Danish itu doang. Tapi aku nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya.
0: Oke.
1: Okay. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Jadi kita cover sama-sama gitu. Ternyata cover-cover iseng itu rame.

0: gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya, kak gimana kalau kita bikin official duet song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita nggak jodoh sama lagunya, jadi nggak pakai, nggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempet ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diemin gitu.
0: Nggak ada kabar gitu, gitu ya. Udahlah, dibiarin aja dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana? Dia gimana. Karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan pokoknya yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya nggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh nggak mau yang kayak, kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro itu kan produser aku, yang dia yang ciptain lagu Dawai juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro, Kak
0: akhirnya Andre, kembali ke Hendro.
1: Iya, dan kabar Sena aku bilang, kak tolong bikinin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu kira-kira Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama tuh udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar lagu Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu. Terus aku kirim ke Danish kan, kirim ke Danish, ternyata dia juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, kak ini aku kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa, karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Oh, ya. Ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya enggak suka kelewatan juga, karena ciptain Mas Hendro ya kan sih. Terus juga ada Barsena juga di situ gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya, maksudnya something, sesuatu yang gak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang bagus banget gitu, Simpul ini gitu.
1: Jadi kita berdua akhirnya bersyukur, maksudnya kayak, kak kalau misalnya waktu itu gak ada kejadian itu ya,
0: gak dapat lagu yang bagus ini nih,
1: kita gak ada masalah gitu loh. Terus dia bilang, iya Fadila bener juga, jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan 3 orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish itu semua 3-3-nya beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi.
0: Lebih tinggi
1: suaranya,
0: yang melengking-melengking gitu ya?
1: Iya betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget
1: betul,
0: gitu ya?
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orangnya welcome semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner duet yang sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat supportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Iya, jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah gitu.
0: Dan rilisnya itu di 2 negara dong. Maksudnya di sana pun dipromoin juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia. Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak ini balap-balapan.
1: Iya,
0: ganti-ganti.
1: Betul.
0: Kapan sih emang rilisnya?
1: 2 minggu yang lalu.
0: 2 minggu yang lalu ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Okay. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya dari Danish. Tapi nanti ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Jadi ceritain sama Mas Hendro, terus juga ada Barsena sama Andrelis juga. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama kita bertiga nantinya. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Danis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan terasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya.
1: Cuman tapi
0: lumayan yang signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila gitu. Mulai dari dulu Dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan. Jadi mungkin beberapa di sana udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh. Rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda enggak sih? Algoritmanya tuh sama gak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenarnya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan?
1: Iya.
0: Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya.
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, "Kak, aku hari ini upload ini." "Ya udah, kamu hari ini tuh, besok aku ini ya." Jadi kayak
0: rebutan kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan. Iya. Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu dan kita belum mencapai gitu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Oke, itulah ya pentingnya kolab. Tapi itu yang jadi seru sebenarnya ya. Karena kan masing-masing jadi punya itu tadi tuh inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sendro gitu, udah terserah Mas Sendro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guided sendiri sama
1: sebenarnya band? Aku cuman request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada
0: ya.
1: Udah bilang, "Kak, aku pengen love song,
0: jangan patah hati mulu gitu."
1: Iya,
0: ya,
1: karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan.
0: Iya.
1: Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Yeah. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari sampai kamu request sampai hari jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Tapi kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang, yang mungkin kita udah kenal lama,
0: yes,
1: gitu, okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak,
0: Aduh,
1: kayak tiba-tiba gak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi gak bebas. Akhirnya jadi simple, lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah, kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship, gitu, LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya, udah satu ya akan setia selamanya gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya.
1: Betul.
0: Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Itu gitu terus. Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik. Dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya, karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita enggak ada maksudnya kita enggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul,
1: gitu.
0: Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini. Dan misalnya gak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya. Jadi berarti kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik subnya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul dari katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Pro 2 FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa. Dengar.
0: Oke. Danish, tadi udah banyak ngobrol sama yeah. sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danish sama Fadila waktu itu apa gimana tuh? Ketika melihat satu event nih, sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Oke, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay, mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble,
2: sangat humble gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Iya, ya bukan dia saja tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, yeah, lagipun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya. Ke arah ballad juga.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang lagu-lagu happy, cuma memang saya punya plan untuk next single lagu ke arah kepernikahan juga. Jadi sebab itu bila dapat simple ini saya happy.
0: Jadi gayung bersambut kalau istilahnya Indonesia itu ya. Nah, kalau di sana sebenarnya Dani sudah berapa single? Atau berapa album?
1: Banyak dia.
2: Banyak sebenarnya.
0: Banyak
2: mungkin.
0: Banyak banget ya?
2: Iya, entah banyak
1: fansnya
2: banget.
1: Juga banyak.
0: Itu dari kapan emang Dani?
2: Kamu. Kayak di segan loh.
1: Aku support loh.
0: Terima kasih. Dani sudah di industri Malaysia dari tahun berapa?
2: Dari 2019.
0: Lama ya, juga ya.
2: Itu first single saya.
0: First single gitu. Di 2019.
2: Iya benar.
0: Dengan genrenya tadi Fadila sempat cerita kalau lebih banyak R&B ya.
2: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad. Ya,
2: tapi sebelum saya ke dunia mainstream saya perform di wedding dulu.
0: Oh.
2: Ya, event corporate bersama dengan band saya.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Ya,
2: jadi dari situ bakat saya dinampak oleh
0: label
2: label saya sekarang dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Seru banget. Dan ketika akhirnya bareng sama Fadila apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadila Intan. Coba kasih bocoran orangnya seperti apa sih Fadila Intan coba.
2: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa nakal ya. Nakal ya, suka bercanda.
0: Jaya.
1: Dia juga.
2: Tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
2: Happy gitu, happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu. Tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy gitu. Pertama kali Danish dengar lagu simple, apa impressionnya?
2: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga. Cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan simple, simple dari segi arrangementnya lebih besar.
0: Lebih megah.
2: Lebih
0: karena ada orkestranya juga di sini.
2: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi simple ni kali pertama. Jadi, ya saya happy.
0: Yeay, Fadila seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya akhirnya satu kolaborasi ini, kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga ya kan, dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time yang kita putar di Pro 2 FM Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
2: Iya, terima kasih.
1: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
3: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
1: dibandingin yang lain ya.
3: Iya, betul.
2: Mungkin dari segi storyline ya.
1: Iya. Dan video klipnya udah dibuat?
3: Udah juga.
1: Di mana bikinnya?
3: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
1: Oh, di Bandung. Iya. Kenapa nggak di Malaysia?
2: Logik juga.
1: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin
2: ya. Insyaallah.
1: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
3: Amin.
1: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
2: Sama juga, simple juga. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
1: Di sini juga jarang ya?
3: Sebenarnya jarang sih. Paling maksudnya sepatu juga tali sepatu.
1: Tali sepatu, tali simple.
3: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
1: pramuka. Simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
2: Simpul itu bahasa di sini lebih itu lebih formal ya gitu.
1: Iya, yeah. lebih formal. Sebenarnya kan ikatan ya, ikatan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan ya sih? Ini pertama kalinya Danish collab with Indonesia.
2: Singer ya? Ya, ini pertama kali.
1: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
2: Iya.
1: Ada kesulitan gak?
2: Kalau menyanyi lagu simple gak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
1: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danish denger angga bahasa Indonesia aja ngerti.
2: Ngerti juga kan?
1: Danish juga ngerti
2: yeah.
1: Ngomong apa gitu. Jadi gak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
2: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja. Ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya. Ya, tapi bila berbahasa itu agak jadi berbeza kan bila berbicara.
1: Itu dia. Ya. Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsina
2: yang bukan
1: nama besar. Itu gimana rasanya?
2: Oh, saya rasa happy sangat happy, sebab ya. Sebenarnya saya punya one of my wish list bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer dari Indonesia. Iya gitu. Yeah. Jadi ya impian saya tercapai lah. Yeah, thanks to Fadila juga. Thank you. Ya.
1: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini ketiga kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu maksudnya.
3: Yeah,
1: kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
3: Apa signature?
1: Ya maksudnya baik sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu gitu? Ada nggak?
3: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? masih belajar sih. Cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu.
1: Terus tapi kesampaian
3: ya,
1: gitu
3: ya. Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak gitu. Terus kalau oke ya kita jalan kayak gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak. Jadi alhamdulillah dapat proyek-proyek itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
1: Mungkin nggak di kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
2: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
1: soundtrack from movie
2: gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
1: soundtrack ya.
2: Menjadi soundtrack, ya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
1: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini Queen-nya
2: Queen of soundtrack gitu kan. Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
3: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok. Terus kayak ada, belum lah, dia tuh masih studio,
1: gitu. Jadi ya, setiap katakan adalah doa ya guys.
3: Ya, amin.
2: Kita aminkan aja. Iya.
1: Ya, dan kecuali memang gak ada karyanya. Karena karyanya banyak banget. Dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti walaupun mungkin bukan simple tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
2: Sebenarnya gampang kan?
3: Iya.
2: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
3: Iya betul.
2: Ya soft gitu, jadi senang blend. Sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media. Jadi ramai yang suka, ramai yang support. Jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why.
3: Gak terlalu effort sih sebenarnya ya, kak. Sebenarnya kita gak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Enggak. Alhamdulillah. Natural aja ya.
2: Iya, natural aja.
1: Yang direct siapa? Apakah Barsena?
3: Oh,
1: sekalian ya. Udah bikinin lagu ya harus direct bareng.
3: Aku kalau enggak ke Barsena
1: enggak mau.
3: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
1: Aku tungguin jadwalnya deh makanya ya.
3: Barsena yang ngedirect.
1: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya yang wih ini bisa dapat part kayak gini itu ada enggak?
2: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Ya, the harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Tapi lama-lama bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya.
1: Dan itu okay on the spot di saat take recording. Bener, ya?
2: Yeah.
3: Jadi aku tuh gak pernah denger Kak Danis nyanyi simpul.
1: Serius?
3: Kirim aku demo kan?
2: Enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku gak kirim.
3: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
1: Terus dulu coba cocokkan
3: nih. Kirim, kan? Ini tuh gak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk guys. Terus itu, tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danis belum kirim demo. Sudah. Terus kayak ya udah karena dia juga sangat profesional jadi kayak akhirnya oke gitu.
1: Ya nggak salah lah ya, jadi memang ke di sini pun on the spot langsung di direct cepat langsung bisa clear, gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
3: dari video di YouTube Fadila Intan.
1: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ, otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya rencananya ya, hari Kamis Jumat
2: besok.
1: Ya tapi promonya
3: di Jumat ya.
1: Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek-cek lah di radio-radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
3: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
1: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
3: Iya, hari Minggu.
1: Hari Minggu di Bandung. Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar
2: Trans. Iya, benar. Di sana, ya? Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
3: Ya. Lebih banyak sebenarnya.
1: Iya. Lebih banyak ya. Ya.
2: Sebenarnya saya agak surprise walaupun lagunya baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12 streaming.
1: Gokil, yeah. Trending 12.
2: Yeah.
3: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
1: Gokil, jadi yang kayak, makin 30 ribu ya.
3: Iya, seneng banget gokil. Kita ya.
2: Yeah.
3: Maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga maksudnya gak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
1: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Pokoknya sukses buat lagu ini dan nanti kita tahu dong pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia harus nyanyi dulu di sini.
2: Boleh.
1: Habis itu kita akan dengerin mereka nyanyi live session sambil Kangga juga harus pamit teman Pradua. Ya udah dulu buat music live chatnya hari ini dan thank you banget buat teman Pradua yang udah ngikutin dari tadi ya dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok, tapi besok nggak sama Kangga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah. Kita akan langsung aja dengerin ini dia live session dari Fadila dan juga Danis dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2 balik lagi nih setelah kita seru-seruan di MLC ya, teman Pro 2 bareng Fadila Intan dan juga Dani Sufian. Teman Pro 2, lagu mereka juga enak banget gak sih ya, dan suara mereka tuh kayak kawin abis ya. Dan teman Pro 2 udah dijaga malam untuk kamu yang pengen sharing, pengen request, pengen minta lagu, pengen curhat, pengen kirim salam. Alam tunggu ini sekarang WhatsApp Alam di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan di malam hari ini kita sambil bahas-bahas yang lagi rame di dunia persilatan dunia maya, lebih tepatnya teman Pro 2, kira-kira apa aja sih yang lagi rame dibahas ya, nanti kita akan kupas satu persatu teman Pro 2. Yang pasti buat kamu sudah jam 10 malam, persiapkan diri menuju waktu istirahat teman Pro 2. Aku juga baru bisa makan malam tadi, jadi kayak ya udah, berarti masih ada spare beberapa jam sebelum nanti tidur gitu ya teman Pro 2. Dan yes, buat kamu teman Pro 2 yang ingin tadi minta lagu apapun, mau galau-galau udah boleh nih sekarang nih. Langsung aja WhatsApp atau DM di Instagram. Instagramnya Pro 2 di Pro 2 RR Ternate underscore Pro 2 RR Pro 2 underscore Ternate, duanya pakai angka ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, mesin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

0: UFO
1: atau pesawat terbang, piring terbang teman pro 2. Aku tuh dari dulu sering banget nonton film-film ya tentang alien, dan juga ada satu film India, aku lupa judulnya apa, tentang yang kayak manusia terus berteman sama alien yang baik itu teman pro 2. Jadu ya kalau nggak salah, aku lupa judulnya teman pro 2. Yang pasti aku adalah orang yang sebenarnya skeptis sih. Aku bisa dibilang sebagai orang yang skeptis karena mungkin tidak pernah melihat secara langsung gitu ya UFO ya, seperti apa yang dikatakan orang-orang teman pro 2. Tapi aku penasaran, ngerti gak sih? Kayak aku skeptical, tapi aku penasaran juga apakah benar-benar UFO itu ada teman pro 2. Tapi kalau kita ngomongin dari kalangan skeptis nih kayak aku dan mungkin teman pro 2 yang lain gitu ya, yang mungkin ngerasa kayak oh ternyata UFO ini cuma sekedar ya murni sebatas benda terbang yang nggak dikenal aja nih teman pro 2. Jadi kayak mereka memisahkan istilah ini dari mitos alien atau pesawat luar angkasa. Jadi kebanyakan penampakan dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai fenomena alam, ilusi optik, atau teknologi manusia. Jadi kita bakal share juga nih kira-kira dari perspektif skeptis people kayak aku teman pro 2 tentang UFO teman pro 2. UFO ini sebenarnya cuma label untuk objek yang memang belum teridentifikasi pada saat dilihat teman pro 2. Jadi setelah diteliti dan diketahui wujud aslinya, statusnya jadi berubah, bukan UFO lagi ya. Jadi ya, identified flying object teman pro 2 udah pasti. Jadi kayak mungkin kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang ada di langit gitu terbang dan kita nggak tahu itu apa, ya kita bisa bilang itu UFO teman pro 2. Tapi kalau misalnya setelah udah dijelaskan secara ilmiah, entah itu dari fenomena alam kah atau ilusi optik atau memang ya benar-benar pesawat, cuma beda bentuknya aja gitu, teknologi gitu teman pro 2. Nah itu ya memang bukan berarti otomatis tentang alien ya teman pro 2. Dan teman pro 2, sebagian besar penampakan UFO ya buat orang-orang kita-kita nih yang pada skeptis ya teman pro 2, adalah ini berasal dari penampakan UFO ya, berasal dari balon cuaca, dari drone, dari pesawat komersial, satelit kayak Starlink ya teman pro 2, terus burung yang bermigrasi juga, meteor ya teman pro 2, apalagi nih kira-kira, sampai pantulan cahaya atau anomali atmosfer teman pro 2. Dan fenomena aneh pada foto atau video seringkali disebabkan oleh yang namanya artefak lensa kamera seperti kayak lens flare gitu teman pro 2, atau ilusi optik pengamat di malam hari. Dan teman pro 2, perjalanan antar bintang dari sistem tata surya lain pastinya membutuhkan energi yang sangat masif dan juga mustahil dilakukan tanpa teknologi yang melanggar hukum fisika saat ini. Jadi buat orang-orang skeptis ya teman pro 2, ya sebut saja kita nih teman pro 2, memang terkendala dengan hukum fisika teman pro 2. Ini perjalanan antar bintang ya, bukan cuma antar negara, antar kota teman pro 2, antar tata sistem tata surya satu ke yang lainnya gitu teman pro ini membutuhkan energi yang luar biasa masif, dan it's quite impossible ya untuk dilakukan tanpa teknologi yang melanggar hukum fisika. Tapi kalau misalnya orang yang percaya dan masih meyakini gitu ya, pasti akan berpikir ya bisa aja teknologi di luar sana lebih canggih dari yang ada di bumi sekarang. Bisa jadi juga ya teman pro 2. Dan teman pro 2, skeptis itu pastinya menuntut metodologi ya teman pro 2 secara ilmiah nih yang dapat diuji. Terus apa lagi, dapat diukur dan dapat direplikasi teman pro 2. Dan saat ini belum ada bukti fisik atau dokumentasi valid yang membuktikan bahwa objek tersebut dikendalikan oleh makhluk luar angkasa. Seru banget ya ngebahas tentang UFO teman pro 2, something that I really interest in. Penasaran gitu teman pro 2, tapi ya sudah, karena kita nikmatin such a having fun topic to talk about itu teman pro 2. Dan pastinya salah satu yang viral juga di bulan ini ada lagu terbaru dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Let's go.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tak segampang itu dari Angki Marito masih menemani kita di malam yang panjang dan dingin ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 yang lagi rame banget dibahas di minggu ini juga adalah Grand Final dari Indonesian Idol. Teman Pro 2 lagi rame banget di sosial media ya. Jadi kayak kemarin tuh bertabur bintang. Legacy dari Indonesian Idol ada Liodra, Tiara, Ziva, Keisha, ada Roni, ada Ubay, ada Axel. Semuanya rame banget. Aku yakin ratingnya kemarin bakal tinggi sekali sih teman Pro 2 ya. Dan memang lagi rame banget juga soal sindir-menyindir satu sama lain nih, TV yang ini dengan TV yang itu gitu teman Pro 2, juri yang ini dengan juri yang itu. Kayak aduh, kalau kamu ngikutin itu tuh rame banget teman Pro 2 ya. Tapi sudahlah, tidak usah dibahas gitu ya teman Pro 2. Jangan sampai hal-hal yang ya tidak seharusnya penting untuk dibahas jadi pembahasan gitu, kalau menurut aku ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 lagi rame banget juga tentang film Dilan ya kalau nggak salah, yang diperanin sama Ariel Noah teman Pro 2. Dan lagunya juga udah rilis, ada lagu yang dibawain sama Raisa dan juga Ariel Noah, Senang Dengar Suaramu Lagi, itu diproduksi bareng It Gitaf. Nah, kalau kita ngomongin soal Indonesian Idol, pastinya banyak juga penyanyi-penyanyi dan juga yang pada akhirnya jadi penulis lagu keren nih teman Pro 2. Salah satunya adalah bias aku waktu Idol 9, yaitu Gea Indrawari teman Pro 2. Dan yes, Gea Indrawari yang menuliskan lagu terbaru dari Ariel Noah, Ancika. Dan aku suka banget sama lagu ini. Aku pernah bilang kalau dengerin lagu Ancika ini seakan-akan aku lagi dengerin lagunya Peter Pan yang Walau Habis Terang. Kayak vibesnya mirip-mirip, cuman versi lebih slownya aja gitu, lebih ballad teman Pro 2. Jadi aku pengen ngajakin kamu buat dengerin dulu nih. Aku belum nonton filmnya tapi aku suka lagu-lagunya teman Pro 2. Jadi yuk kita dengerin bareng-bareng karya epic dan keren nih dari Gea Indrawari untuk Boril ya, Ariel Noah teman Pro 2 dengan judul lagunya Ancika. Asik banget sih, aku yakin bakal jadi salah satu playlist kesukaan kamu juga. Yuk kita dengerin Ancika.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Well, teman-teman Pro 2 masih bareng Alam di Jaga Malam yang sesaat lagi akan berakhir nih, teman-teman Pro 2. Dan ya, tadi kita lagi ngebahas yang lagi viral-viral di sosial media, ada UFO, ada Ancika, dan juga soundtracknya ya, Dylan yang terbaru yang diperanin sama Ariel Noah, Final Indonesian Idol. There's a lot ya, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya untuk berita-berita yang lagi viral juga, ada nih teman Pro 2, warga di wilayah Tangerang yang saat ini tuh diresahkan oleh aksi teror bermodus kriminal berpakaian pocong. Aduh, ini benar-benar gila banget sih teman Pro 2. Pihak kepolisian telah turun tangan juga dan meningkatkan patroli untuk menyelidiki motif dibalik teror tersebut. Jadi serem banget teman Pro 2. Karena ya ini bukan teror beneran ya, tapi melainkan manusia yang nyamar gitu ya dalam bentuk kostum pocong teman Pro 2. Jadi kayak semakin mengada-ngada ya teman Pro 2. Dan video rekaman CCTV yang viral memperlihatkan juga nih, ada detik-detik 3 orang bersenjata tajam yang gagal membegal sepeda motor warga di Jakarta Pusat. Dan korban berhasil menyelamatkan diri sambil membawa kunci kontak yang membuat pelaku panik dan kabur tanpa hasil. Stay safe ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan kabar ekonomi mengenai penguatan rupiah berada di kisaran 17.405 per dolar Amerika Serikat yang menarik perhatian luas setelah pemerintah dan Bank Indonesia merilis langkah strategis untuk menjaga stabilitas mata uang nasional. Selain itu juga keputusan Bank Indonesia yang kembali melakukan penyesuaian dan kenaikan suku bunga acuan turut menjadi topik hangat perbincangan ya teman Pro 2. Dan yes, teman Pro 2, buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan pulangnya. Kalau udah di rumah, jangan lupa buat beres, jangan lupa cuci kaki, sikat gigi, gosok gigi, teman Pro 2, cuci muka. Istirahat ya, manfaatin waktu istirahat sebaik-baiknya selagi ada waktu yang senggang nih teman Pro 2. Dan yes, teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu terbaik yang sudah aku siapin untuk kamu, teman Pro 2, sepanjang malam ini menuju menutup perjumpaan kita di dalam siaran hari ini ya. Dan aku punya lagu dari GAC yang dirilis tahun 2018 teman Pro 2. I really like this song, it's quite underrated ya by now teman Pro 2, tapi kamu harus dengar karena ini chill banget, asik banget teman Pro 2. Lagunya judulnya Sailor dengan aduh perpecahan suara yang benar-benar goks banget sih. Here we go with Sailor by Gamaliel Audrey Cantika, atau yang biasa kita kenal G-A-C, G-A-C, G-A-C, teman-teman Pro 2.
1: For

0: Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak bagi baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

audiolibrary.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi teman Pradua, Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara melalui frekuensi 96,7 MHz aplikasi RRI Digital atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini edisi Kamis 21 Mei 2026 yang akan hadir dengan program menarik mulai pagi hingga malam hari nanti. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Langsung dibajar luaskan dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Pro 2 FM Ternate kembali mudara menemani kamu pagi hari ini barengan sama Jalan Reski Amalia. Hai, selamat pagi. Good morning teman Pro 2. Apa kabar? Sehat ya? Amin. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan pagi hari ini di pukul 5 ke pukul 6 kita ada Just More Music sambil akan ada lagu-lagu bagus menemani kamu, dan kita akan start dengan informasi-informasi menariknya di pukul 6 pagi nanti untuk sepada sampai di pukul 10. Oke deh, teman Pro 2, kita ikuti dulu waktu kumandang azan salat subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun juga. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ada di bawah telapak kaki ini. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Teman Pro 2, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur dapat kembali mendengarkan dan berbagi di program Pro 2 Internet Hasanah Pagi. Teman Pro 2, untuk hari ini kita akan berbagi mengenai 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam Al-Qur'an jadi yang terbesar. Teman Pro 2, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai mukjizat ini membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Teman Pro 2, dalam buku Menguak Tabir Mukjizat, membongkar rahasia peristiwa luar biasa secara ilmiah oleh Muhammad Bagiri Saidi Roushan, dijelaskan kata mukjizat adalah serapan dari bahasa Arab mukjizah, yang artinya ketidaksanggupan, kelemahan, dan juga memiliki arti akhir dari segala sesuatu. Dalam istilah kalam dan tafsir, mukjizat adalah tindakan dahsyat di luar kelaziman atau kebiasaan. Mukjizat dianugerahkan kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan klaim kenabian dan risalah ilahi mereka. Teman Pro 2, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai mukjizat, dengan mukjizat yang terbesar berupa Al-Qur'an. Teman Pro 2, menurut buku Al-Qur'an sebagai sumber hukum karya Ali Al-Adim, dijelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa lentera penerangan hati bagi umatnya, dan Islam berpedoman pada Al-Qur'an yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menjadi pedoman hidup bagi manusia hingga akhir. Hikmah hakiki bagi manusia dan pembimbing yang mengantar umat manusia menuju kebahagiaan. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang turun sebelum Al-Qur'an bersifat parsial, bukan global, yang artinya hanya diperuntukkan bagi kaum nabi yang mendapatkan waktu tersebut. Dengan kata lain, teman Pro 2, wahyu dalam kitab sebelum Al-Qur'an turun hanya untuk kaum yang ada pada waktu turunnya kitab tersebut. Teman Pro 2, Al-Qur'an memberikan makna dan hikmah bagi para pembaca dan orang-orang yang mau mempelajarinya. Setiap muslim wajib membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Teman Pro 2, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam kitab Sahih Muslim, Jabir menceritakan sebuah kisah. Ia bercerita mereka berjalan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga berhenti di sebuah lembah yang luas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk membuang hajat. Jabir mengikuti beliau dengan membawa kantong berisi air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang dijadikan atau bisa dijadikan sebagai tabir. Di pinggir lembah terdapat dua pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri salah satu pohon dan meraih satu pohon sambil berkata, "Menunduklah kepadaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala." Pohon itu menunduk di hadapan beliau seperti unta yang penurut. Kemudian beliau menghampiri pohon lain lalu meraih sebuah dahan sambil mengatakan, "Menunduklah kepadaku atas izin Allah." Pohon itu pun menunduk di hadapan beliau dan muncullah celah di antara kedua pohon itu. "Saling mendekatlah kalian kepadaku atas izin Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kedua pohon itu pun saling mendekat dan melekat. Temuan Pro 2 mengutip dari buku Mukjizat-Mukjizat Nabi Muhammad SAW, Bukti-Bukti Keagungan Rasul Akhir Zaman karya Abdul Aziz bin Muhammad As-Salam, diriwayatkan dari Zabir bin Abdillah. Pada peristiwa Hudaibiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara Rasulullah SAW memegang sebuah bejana air dan sedang berwudu. Semua orang memohon pertolongan kepada Rasulullah. Beliau bertanya, "Apa yang terjadi dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki sedikit pun air untuk berwudu maupun minum, kecuali air yang ada di tanganmu itu." Teman Pro 2, Jabir menjelaskan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya ke dalam bejana air itu, dan ternyata air memancar dari sela-sela jari beliau, laksana mata air. Kami pun akhirnya bisa minum dan berwudu. Salim mengatakan, "Aku bertanya kepada Jabir, berapa orang kalian saat itu?" Jabir menjawab, "Andai kami berjumlah 100.000 orang, maka air itu cukup untuk 1.500 orang." Teman Pro 2, mukjizat lainnya dalam riwayat yang diturunkan Jabir radhiyallahu anhu, ia menyebutkan seorang perempuan Ansar berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau jika kubuatkan sesuatu yang bisa kau jadikan tempat duduk? Aku memiliki seorang budak yang juga seorang tukang kayu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Silakan jika engkau mau." Kemudian wanita itu membuat mimbar untuk Rasulullah. Ketika hari Jumat tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar yang baru dibuat itu. Saat itulah pohon kurma yang bisa menjadi tempat beliau menyampaikan khutbah menjerit hingga hampir pecah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbar lalu memegang pohon kurma itu dan merangkulnya. Dalam dekapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pohon kurma itu merintih seperti bayi yang ditimang agar berhenti menangis. Dan teman Pro 2, pada mukjizat lainnya, Ali bin Abi Thalib berkisah. Ia sedang mengeluh sakit. Kemudian ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sedang mengucapkan kalimat, "Ya Allah, jika ajalku telah datang, maka berilah aku ketenangan. Jika masih belum saatnya, maka hilangkanlah sakitku. Dan jika ini adalah cobaan, maka berilah aku kesabaran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau ucapkan?" Ali pun mengulangi ucapan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menyentuh Ali dan berdoa, "Ya Allah, berilah ia kesembuhan." Sejak itu, Ali mengaku tidak lagi merasakan sakit. Teman Pro 2, dalam hadis lain yang diriwayatkan Abu Abbas Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar, "Aku pasti memberikan bendera ini esok hari kepada seseorang yang Allah akan berikan kemenangan melalui kedua tangannya. Ia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan ia juga dicintai Allah dan Rasul-Nya." Malam harinya para sahabat bercakap-cakap tentang siapa yang akan diberi bendera itu. Setelah pagi tiba, orang-orang pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berharap agar bendera itu diberikan kepadanya. Kemudian beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Kepada beliau dikatakan, "Ya Rasulullah, ia sakit kedua matanya." Beliau bersabda lagi, "Bawalah ia kemari." Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian beliau meludah kedua matanya dan mendoakan kesembuhannya. Lalu ia pun sembuh seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Lalu beliau memberikan bendera itu kepadanya. Ali
berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku wajib memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" Beliau menjawab, "Berjalanlah perlahan-lahan hingga engkau tiba di halaman perkampungan mereka. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka. Kemudian ajaklah mereka itu untuk masuk Islam dan beritahulah kepada mereka hak-hak Allah yang wajib atas mereka. Demi Allah, hidayah Allah kepada satu orang karena usahamu itu lebih baik bagimu dari memiliki unta-unta merah." Muttafaq alaih. Dan teman berdua, itulah 5 mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Qur'an menjadi mukjizat yang terbesar yang dimiliki atau yang dilalui atau yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan mengetahui mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah, kita senantiasa mendapatkan syafaatnya, senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dan insyaallah kita dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan teman berdua, itulah ulasan kita pada Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Waktunya kita untuk update informasi-informasi terbaru di Info Pro 2. Kita awali ke informasi pertama, 4 kapal Pelni disiagakan hadapi Idul Adha di Ternate. PT Pelni Persero Cabang Ternate menyiapkan 4 armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah yang diperkirakan mulai terjadi pada 22 Mei 2026. Meski peningkatan jumlah penumpang diprediksi tidak sebesar periode Natal dan Tahun Baru, Pelni tetap melakukan sejumlah langkah antisipatif demi memastikan kelancaran pelayaran kepada masyarakat. Kepala Cabang PT Pelni Ternate M. Lutfi Israr mengatakan bahwa momentum mudik Idul Adha tahun ini bertepatan dengan rangkaian libur sekolah sehingga berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat. Karena itu pihaknya tetap melakukan persiapan secara maksimal termasuk koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pelabuhan. Beralih ke kabar olahraga teman Pre 2, tidak mau menyerah, Borneo FC kejar asa terakhir. Borneo FC belum menyerah mengejar gelar juara BRI Super League musim 2025-2026. Mereka harus bersaing dengan Persib yang lebih berpeluang untuk juara. Langkah tim besutan Fabio Lefundes tidak mulus. Di laga ke-33 mereka meraih poin 1 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di hari Minggu 17 Mei 2026 kemarin. Borneo FC kini berada di posisi kedua dengan raihan 76 poin. Terpaut 2 poin dengan Persib dan nasib mereka ditentukan oleh hasil Persib kontra Persijap dan kemenangan mereka di kandang menghadapi Malut United. Sekian untuk Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti pada pukul 10 pagi nantinya. Saya Jiran Reski Amali. Terima kasih dan selamat pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa. Pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya Zilan Reski mulai untuk nemenin kamu pagi hari ini di pukul 6 sampai di pukul 10 untuk sepada. Selamat pagi teman Produa. Dan satu jam ke depan kita ada lifestyle info.

Good morning, good morning teman Pradua. Waduh, selamat pagi, pagi banget kayaknya ini ya. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat selalu, sehat sentosa lah ya pokoknya teman Pradua. Anyways, kita ada informasi-informasi lifestyle buat menemani teman Pradua pagi hari ini yang lagi pada lagi pada prepare untuk olahraga dulu ya, sebelum nantinya akan menjalankan aktivitas yang padat ya di hari Kamis ini teman Pradua. Ada yang siap-siap olahraga, ada juga yang siap-siap mau ke pasar lebih pagi ya, biar bisa masak ya, untuk entah untuk sarapan atau untuk makan siang dan lain sebagainya teman Pradua. Nah, dan kalau misalkan kamu pengen untuk masak makanan rumahan hari ini, dan ya menunya yang seperti biasa ada nasi ikan sayur ya teman Pradua, aku mau rekomendasiin ada beberapa sayur yang lebih sehat ketika dimasak daripada dimakan mentah teman Pradua. Nah, kira-kira sayur apa aja? Nah, jadi memang banyak orang yang menganggap kalau sayuran mentah itu selalu lebih sehat gitu ya, karena kandungan gizinya itu dianggap masih utuh. Nah, tidak sedikit juga yang memilih salad atau juga lalapan sebagai cara paling sehat buat konsumsi sayuran. Tapi beberapa jenis sayuran tuh justru jadi lebih bergizi dan aman setelah dimasak ya. Jadi memang paparan panas dari proses memasak tuh bisa ngebantu tubuh buat menyerap nutrisi tertentu ya dengan lebih mudah teman Pradua. Nah, kira-kira sayuran apa aja teman Pradua? Yang pertama adalah tomat. Tomat ini termasuk salah satu sayuran yang kandungan nutrisinya tuh meningkat setelah dipanaskan ya. Jadi saat dimasak, tomat ini tuh melepaskan lebih banyak likopen, yaitu antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung sampai dengan beberapa jenis kanker. Nah, itu dia. Terus juga ada wortel ya. Nah, ini aku kutip dari Eating Well, kalau wortel tuh dikenal kaya akan beta karoten ya, antioksidan yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A ini sendiri tuh berperan penting ya buat kesehatan mata, sistem imun, dan juga kulit ya. Jadi dari ahli gizi juga mengingatkan supaya wortel tuh tidak dimasak terlalu lama, terutama dengan cara direbus berlebihan ya, karena itu bisa ngurangin kandungan vitamin C-nya teman Pradua ya. Kemudian ada bayam ini tuh juga mengandung mineral yang penting ya, kayak zat besi dan kalsium. Tapi sayuran hijau ini tuh punya asam oksalat ya, yang bisa untuk menghambat penyerapan mineral oleh tubuh. Jadi bagus kalau kamu konsumsinya ketika dimasak ya. Kemudian ada jamur ya. Jamur ini juga, tapi emang ada orang yang makan jamur mentahan buat jadi lalapan gitu, ada? Nggak tahu ya, kalau aku sih belum pernah coba. Belum pernah coba sih, tapi katanya jamurnya bagusnya dimasak dulu ya, seperti itu. Terus juga ada terong ya. Jadi mengonsumsi terong ini tuh yang mentah ya, biasanya ini akan terasa sedikit pahitnya gitu. Nah, untuk itu dengan memasak terong terlebih dulu ya, itu bisa ngurangin rasa pahit sekaligus bisa meningkatkan penyerapan nutrisinya teman Pradua. Jadi itu dia ya, ada beberapa sayuran yang ternyata lebih bagus nutrisinya ketika dimasak daripada kita makan begitu aja atau dimakan mentah dijadiin salad ataupun lalapan teman Pradua.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Teman berdua, memulai hari dengan sarapan yang sehat tuh memang penting ya buat jaga energi dan juga kesehatan jangka panjang nih. Tapi ada beberapa jenis minuman yang perlu kamu hindarin di pagi hari ya. Jadi memang ada beberapa minuman yang sebaiknya kamu hindari di pagi hari itu karena bisa menyebabkan gangguan pencernaan, fluktuasi gula darah, atau bahkan bisa memperburuk kondisi kesehatan kamu, teman berdua. Nah, jadi minuman yang harus untuk dihindari pagi hari ya, sebaiknya ya dihindari pagi hari, apalagi ketika perut kamu tuh masih kosong. Ini supaya tidak menimbulkan masalah kesehatan. Yang pertama adalah kopi ya. Bagi pencinta kopi, kebiasaan minum kopi pagi hari ini apa ya, mungkin udah jadi ritual, bisa dibilang ya. Bisa jadi ritual gitu. Jadi ketika kamu minum kopi saat perut kosong, ini bisa memicu produksi asam lambung secara berlebihan. Hal ini tuh bisa menyebabkan rasa perih, gangguan pencernaan, dan juga bahkan dehidrasi. Dan selain itu, konsumsi kopi saat perut kosong juga bisa meningkatkan kecemasan dan bisa menambah asupan kafein harian secara tidak terkendali, teman berdua. Nah, kemudian ada jus buah. Mungkin orang ngerasa kayak, oh, jus buah pagi hari sehat, menyegarkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak oke juga kalau misalkan diminum di pagi hari, apalagi dengan kondisi perut yang kosong ya. Jadi untuk jus buah sendiri ini memang dikenal sebagai minuman sehat karena kaya banget nih dengan vitamin dan antioksidan. Tapi jus buah ini tuh sebaiknya tidak dikonsumsi saat perut lagi kosong di pagi hari karena bisa menyebabkan lonjakan gula darah, teman berdua ya. Harus banget untuk hati-hati. Kemudian minuman berkarbonasi ya, minuman berkarbonasi atau minuman bersoda ini tuh bisa menyebabkan gas, kembung, dan rasa tidak nyaman di perut. Aku udah pernah, teman berdua. Aku udah pernah pagi-pagi aku udah minum. Dari situ tuh aku benar-benar tobat. Aku udah gak mau lagi, teman berdua. Benar-benar kayak kamu pernah gak sih kayak ngerasa perut kembung yang kayak karena rasanya tuh gak enak banget, sumpah rasanya tuh gak enak banget dan bikin gak nyaman gitu loh. Jadi jangan pernah minum minuman berkarbonasi atau minuman bersoda ini di pagi hari, apalagi perut kamu lagi kosong ya. Ini bisa memperparah gangguan pencernaan dan juga bisa menyebabkan rasa mual ya. Lebih baik gantikan dengan air putih, itu udah paling aman, teman berdua ya. Selanjutnya ada teh. Dia tuh kayak mirip-mirip kopi gitu. Jadi teh ini tuh juga mengandung kafein ya, yang bisa meningkatkan produksi asam lambung kalau misalkan diminum ketika perut lagi kosong ya. Selain itu, teh ini tuh bisa mengganggu proses penyerapan nutrisi penting gitu dari makanan ya. Kalau misalkan pengen untuk menikmati teh di pagi hari, sebaiknya ya konsumsi setelah makan atau bersamaan dengan makanan kecil supaya pencernaan tuh bisa tetap lancar. Nah, kemudian ada minuman berenergi yang bisa meningkatkan stamina. Nah, ini juga tidak disarankan ya. Kemudian ada yogurt manis ya, itu juga tidak disarankan untuk makan atau minum di pagi hari ketika perut kamu lagi kosong. Atau smoothies yang instan ya, itu juga tidak disarankan untuk minum atau konsumsi di pagi hari. Itu dia sih beberapa minuman yang perlu untuk kamu hindari di pagi hari ya, buat ngejaga kesehatan pencernaan dan yang pasti kestabilan gula darah juga, teman berdua, karena itu memang benar-benar berpengaruh kan. Nah, jadi kalau misalkan kamu memperhatikan pilihan minuman ya, kamu juga bisa nih memulai hari dengan lebih baik dan juga bisa ngurangin resiko gangguan kesehatan di kemudian hari. Seperti itu, teman berdua. Jadi jangan pernah menganggap kalau nggak apa-apa, dikit aja. Nah, dari dikit, nah itu dia. Bisa berdampak buruk juga untuk kesehatan tubuh kamu. Jadi harus hati-hati ya, teman berdua. Harus benar-benar diperhatikan lagi pola makannya ya sehari-hari. Itu juga memang benar-benar penting banget, teman berdua. Emang udah paling bener ya, air putih deh, air putih bangun tidur, air putih.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masih

Masih di Bradu FM ternyata teman terbaik kamu, teman Bradu morning, morning yang jadi morning person nih ya. Waduh, mantep banget deh ya. Mantep banget teman Bradu. By the way, kita yang masih kita kamu, kamu kita wajar kalau gue enggak. Waduh, kamu yang pagi hari ini baru aja bangun, baru aja mau siap-siap untuk berbagai macam kegiatan ya. Jangan lupa diawali dengan ini ya teman berdua, diawali dengan sarapan pagi. Itu memang benar-benar harus banget. Jangan sampai kamu nge-skip sarapan ya, biar apa, biar kamu menjalani aktivitas juga lebih oke, karena mood kamu bagus ya, kamu nggak kelaparan. Karena biasanya lapar tuh selalu mempengaruhi ya. Lapar tuh bisa berpengaruh kepada mood kita juga, seperti itu. Jadi teman Prado bisa banget nih untuk sarapan dulu ya. Bisa sarapan kamu memulailah ya segala apapun yang kamu ingin kerjain di hari ini. Dan yang pasti sarapan tuh bisa bikin kamu kenyang lebih lama ya, dan makan siang tuh gak terlalu banyak gitu, karena kamu udah kenyang dari pagi, kamu udah ngisi dulu nih perutnya ya. Minimal ya, kalau misalkan kamu, aduh kita bukan tipe yang sarapan pagi, ya udah gak apa-apa, yang penting air putihnya tuh teman Tradua. Yang penting air putihnya jangan sampai di skip apa sekop. Bebas-bebas aja ya teman Predua. Tapi lagi ramai banget kan soal ini, minyak goreng di Ternate yang lagi langka, apalagi untuk minyak bersubsidi kan, minyak kita ya, minyak kita tuh lagi langka banget. Dan memang kalau di Ternate sendiri sih diperkirakan bakalan masuk itu di tanggal 22 sampai dengan 23 Mei ini. Jadi ditunggu-tunggu aja ya teman Predua, apalagi ya, harga-harganya sekarang juga udah mahal banget lagi. Tapi teman Predua, kamu pernah kepikiran gak sih kalau minyak goreng tuh dia bisa kadaluarsa gak sih? Nah pertanyaannya, minyak goreng tuh bisa kadaluarsa gak sih teman Predua? Nah minyak goreng ini tuh kan salah satu bahan yang selalu digunakan untuk ngolah masakan ya. Tapi apakah minyak goreng ini bisa kadaluarsa? Nah ada ciri-cirinya sebenarnya ya teman Predua. Jadi memang di setiap rumah kan pasti nyetok minyak goreng gitu ya, atau minyak kelapa ini. Jadi memang karena ya banyak makanan yang diolah gitu kan, ya menggunakan minyak, mau goreng-gorengan lah, tumis-tumisan ya, sambal dan lain sebagainya gitu. Nah apakah minyak goreng bisa kadaluarsa teman Predua? Nah jawabannya jeng. Jadi minyak tuh punya daya tahan yang cukup lama ya. Biasanya minyak tuh belum dibuka itu tuh segelnya dan masih disimpan di tempat yang kering, itu bisa bertahan sampai dengan 2 tahun teman Tradua ya. Itu yang belum dibuka samsek ya teman Tradua. Nah walaupun begitu, minyak yang sudah dibuka segelnya itu sebaiknya segera digunakan, karena daya tahan minyak tersebut ini hanya berkisar 2 sampai dengan 3 bulan sejak dibuka ya. Nah kalau yang ada beberapa ciri yang mungkin bisa kamu lihat juga ya dari minyak yang udah terbuka dan udah lama gitu tertinggalnya. Yang pertama, dia berubah warna teman Predua ya. Minyak goreng yang belum kadaluarsa tuh biasanya warnanya kuning keemasan, tapi kalau udah berubah, udah tidak bagus ya, warnanya tuh akan keruh dan lebih gelap teman Predua. Kemudian dia tuh bau tengi gitu loh. Jadi bau yang gak menyengat. Tapi minyak goreng yang sudah punya bau tengi itu sebaiknya tidak digunakan, karena akan berpengaruh pada rasa masakan kamu juga. Kemudian dia muncul kristal putih teman Pradua, itu udah gak bisa untuk digunakan, itu udah kadaluarsa ya, atau udah expire. Nah dan dia jadi lebih kental. Nah itu salah satu ciri dari minyak goreng yang udah kadaluarsa teman Pradua, atau udah expire. Jadi diingat-ingat ya, jangan sampai kamu pakai terus minyak yang udah terbuka dan udah tertinggal lama, yang kamu biarkan begitu saja ya, jangan sampai dikonsumsi lagi teman Pradua, karena itu berpengaruh juga terhadap rasa masakan udah pasti ya, rasa masakan udah pasti, dan ya bisa berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kamu teman Pradua. Itu dia tuh.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
2: Download RRI Online di Play Store
1: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, kita update-update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sudah ada Kak Fahmi sebagai perkirawan pagi hari ini akan melaporkan langsung untuk perkiraan cuaca di Maluku Utara. Kak Fahmi, silakan laporannya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada pagi hari ini umumnya berawan dengan potensi hujan, ringan hingga sedang di sebagian wilayah Murutai, Galela, Loloda, Patani, Gebe dan Gane, serta Mangoli dan Taliabu. Untuk siang hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galila, Tobelo, Ibu, Kao, Sofi, Vioba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Obi, Mangoli dan Taliabu. Waspada potensi hujan lebat disertai petir di wilayah Morotai, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda dan Obi. Untuk arah angin sendiri dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam dengan suhu udara berkisar 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara masih berkisar 0,25 hingga 1,25 meter. Imbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih banyak laporannya Kak Fahmi langsung dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Selamat kembali bertugas ya. Dan untuk teman Pro 2 itu juga bisa menjadi acuan ya, seperti yang dikatakan tadi, bisa menjadi acuan buat teman Pro 2 yang hari ini akan menjalankan berbagai aktivitas-aktivitasnya ya, teman Pro 2. Yowes, kita masih ada yang seru-seru pagi hari ini, masih ada lagu-lagu bagus, informasi-informasi menarik lainnya buat menemani teman Pro 2. Jadi pastiin kamu dengerin aja terus Pro 2 FM Ternate di 96,7, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital atau dengerin juga melalui streaming di www.rri.co.id.
3: 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

update Tumat Pre 2. Selamat pagi buat yang baru gabung. Hai hai, good morning. Good morning, morning, morning. Waduh, paginya ya. Paginya kayaknya memang sangat-sangatlah menyala ya. Menyala abangku atau menyala abangmu. Tumat Pre 2, kita di Pre 2 update ya. Pagi hari ini ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar yang datang dari salah satu perusahaan di ini ya, Jepang ya, teman Pre 2, namanya adalah Kalbi ya, Kalbi. Nah, jadi karena memang lagi krisis pasokan bahan baku plastik ya, nafta akibat konflik di Timur Tengah ya, melalui mulai berdampak pada industri plastik global termasuk produsen makanan Jepang yaitu Kalbi Inc, yang dimana mereka ini menjual keripik kentang ya dalam kemasan gitu ya teman Pre 2. Cuman kalau biasanya sebelum krisis ini terjadi, warnanya tuh lucu-lucu kemasannya, ada yang warna orange pink biru, ada yang kuning pink hijau, ada yang krem orange pink ya, ada pokoknya berbagai macam warna, full color gitu ya teman Pre 2. Cuman ya karena memang ada krisis ya untuk plastik sendiri teman Pre 2 dan juga tinta ya, kamu tahu apa, mereka ini tetap berjualan, mereka tetap memproduksi makanan olahan mereka ya, si keripik kentang ini, tapi dalam kemasan yang udah lain teman Pre 2 ya. Jadi kemasannya itu diubah menjadi warna hitam putih, yang tadinya colorful ya jadinya hitam putih. Nah, jadi ini tuh mulai akhir Mei ini ya 2026 untuk efisiensi. Nah, nafta umumnya tuh digunakan sebagai pelarut tinta cetak ya, dan kelangkaan bahan baku plastik ini tuh juga memicu kepanikan di Korea Selatan teman Pre 2, di mana penjualan kantong sampah itu melonjak drastis ya, karena masyarakat tuh khawatir kalau pasokan plastik itu terganggu akibat potensi blokade Selat Hormuz. Nah, selain itu, lebih dari ada 70% ya perusahaan di Jepang itu disebut berpotensi menaikkan harga kalau misalkan krisis nafta ini tuh terus berlangsung teman Pro 2. Waduh. Tapi jadi apa ya? Orang tuh kan jadi bakal jadi penasaran gitu loh ya dengan kemasannya. Mungkin kalau bisa ditebak-tebak nih ya, kayaknya penjualannya bisa makin naik juga, karena satu sisi orang tuh penasaran sama kemasan barunya kayak gimana, kayak gitu teman Pre 2. Cuman ya itu dia, semoga aja sih konflik yang terjadi di Timur Tengah ini bisa segera berakhir teman Pre 2, karena dampaknya juga udah mulai kerasa di Indonesia. Kamu ngerasa nggak sih kalau barang-barang, harga-harga semuanya tuh serba mahal banget, terutama plastik juga yang udah naik, dan harga-harga lainnya juga udah naik banget, parah sih teman Pre 2. Jadi ya semoga aja konflik di Timur Tengah atau Timteng ini bisa segera berakhir, dan kita bisa kembali menjalankan hari-hari yang lebih oke lagi lah ya teman Bro. Karena sekarang mau beli ini, aduh ingat ngirit. Mau beli itu, aduh jangan dulu deh, ada yang lebih penting. Jadi mikir-mikir banyak kali ya. Bukan hanya mikir dua kali, tapi banyak kali teman Bro. Karena serba mahal dan kita emang harus hitung-hitungan juga gitu. Jangan sampai belum sebulan dompet udah kising tuh. Bahaya juga kalau udah kayak gitu kan teman Bro.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

By your side, teman radio Jonas Blue. Waduh, enak banget. Siapa yang pas denger lagu ini udah langsung flashback di tahun 2016. Karena memang secandu itu kan, dulu kita selalu dengerin lagu yang kayak gini, Jonas Blue, Jonas Brother, dan wah masih banyak lagi deh teman Pradua ya. Kita masih di Pradua Update by the way, kita masih di Pradua Update, Ben. Kita kembali mengupdate kabar-kabar terkini ya buat menemani kamu teman Pradua yang lagi banyak aktivitasnya ya. Sibuk banget kayaknya nih teman Pradua, sesibuk apa sih kamu ya, walaupun kamu lagi sibuk-sibuknya ya, jangan lupa menyempatkan waktu ya untuk dengerin Pradua FM ternate dong. Kabar-kabar apa? Kabar-kabar datang dari mata turun ke hati. Widih, widih, widih, teman Pradua, serunya ya. Besi nggak jelas banget. Nah, by the way, di apa ya? Di salah satu kampus di Amerika Serikat, itu ada satu tradisi ya, kayak ketika lulus kuliah, kayak mau wisuda gitu, topi wisudanya itu kayak dihias gitu loh teman Pradua ya, dihias apa ya, untuk mengekspresikan diri gitu loh teman Pradua, dan kayak wow, bagus-bagus banget, kayak mahasiswanya itu pada diberikan kesempatan untuk apa ya, berkreasi ya, sekreatif mungkin untuk menghiasi topi-topi wisudanya tuan Pradua, dan memang banyak banget ya. Banyak banget yang ada yang pakai foto keluarga, ada yang bikin bunga-bunga, ada juga yang terinspirasi dari Harry Potter. Waduh, pokoknya banyak banget teman Pradua, ada yang apa ya, menuliskan kata-kata untuk diri sendiri kayak gitu ya. Kayak keren banget ya, kayak kalau kita diberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri itu ya, diberikan kreativitas ya, itu pastinya bakalan seru banget sih teman Pradua, dan orang-orang pasti bakalan menunggu momen-momen kayak gitu. Ini pasti aku tahu banget nih, semua mahasiswanya pasti menunggu banget momen wisuda karena mereka udah memikirkan konsep apa yang bakal mereka bikin di topi wisudanya. seru ya, andaikan di Indonesia juga ada kampus yang kayak gitu. Nggak tahu sih ada apa enggak, cuman setahu aku sih belum pernah ada gitu ya. Semoga aja sih ada ya. Oke, tapi Indonesia nggak kalah juga ya dengan prestasi-prestasi yang bikin kita bangga juga, salah satunya dari tim Garuda Baru Indonesia yang dimana ini sukses menorehkan sejarah setelah keluar sebagai juara Street Child World Cup 2036 kategori Boys Shield di Meksiko teman Pradua ya. Jadi memang dalam laga final yang berlangsung dramatis banget ya, Garuda Muda itu berhasil menaklukkan Argentina lewat adu penalti nih dengan skor 2-3-2 ya, setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Dan kemenangan ini tuh sekaligus menjadi pencapaian terbaik Indonesia pastinya ya, sepanjang keikutsertaan di ajang sepak bola dunia untuk anak-anak jalanan ini. Jadi para atletnya atau para pemain ini ya di Garuda Baru ini teman Pradua adalah pure anak-anak jalanan yang dikasih ruang, dikasih kesempatan untuk bisa berlatih, masuk dalam squad, masuk dalam tim, sampai ikut kompetisi sampai internasional. Kemarin mereka ikut Piala Dunia ya, dan masuk sampai final teman Pradua di Street Child World Cup 2026 di Meksiko teman Pradua, dan keluar sebagai juara. Dan yang lebih gokilnya lagi, bisa mengalahkan Argentina teman Pradua, gokil banget ya. Dan jujur, siapa yang baru tahu kalau ada Garuda Baru atau Piala Dunia khusus untuk anak jalanan teman Pradua? Ada yang bertahu kan? Sebenarnya mereka tuh udah lama banget ya, udah lama. Dan di tahun berapa ya, 2000 berapa gitu, itu mereka tuh sempat ikut juga dan masuk sampai di semifinal teman Pradua, cuman waktu itu belum berhasil. Nah, di kali ini 2026 baru mereka tuh buktiin kalau mereka tuh bisa, mereka mampu untuk menjadi juara, bisa membanggakan nama Indonesia. Keren, keren, keren. Congratulations buat semuanya ya. Semoga aja bisa dilirik lagi sama pemerintah kita, karena kayaknya memang untuk ruangnya tuh masih kurang aja gitu loh teman Pradua. Dan aku udah dibaca-baca komentar, banyak banget juga nih para netizen yang bilang kalau
oh ternyata ada, kok kita nggak tahu, oh ternyata ada, kok oh gini, oh gitu. Jadi kayak banyak banget, jadi mereka ini tuh emang benar-benar kayak tersimpan gitu loh, nggak jauh dari pemberitaan publik. Jadi semoga aja sih abis ini, setelah kemenangan ini, bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia loh teman Pradua. Semoga bisa dilirik lagi, dan semoga aja ada beasiswa kah, atau ada minimal ada hadiah lah untuk mereka gitu kan, sama kayak atlet-atlet yang lain juga, kalau menang bisa dapat hadiah dari pemerintah. Itu dia tuh ya teman Pradua, semoga semuanya bisa disamaratakan ya. Amin. Congratulations Garuda.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Suka makan sate apapun gak teman Predua, sate ayam kayak sate kambing, sate tuna, pokoknya berbagai jenis sate lah ya. Mana yang jadi paling jadi favorit kamu teman Predua? Kalau aku sih sate ayam is number one ya. Pokoknya sate ayam itu nomor satu banget di hatiku teman Predua, apapun sate ayam pakai bumbu kacang. Nah, karena ada juga tuh kan yang suka sate-satean tapi pakai bumbu kecap dengan irisan bawang sama cabe gitu kan, teman Predua. Nah, enggak apa-apa. Itu adalah selera ya, teman Predua. Tapi kalau selera kamu sate kambing, berarti selera kamu emang mendunia banget, teman Predua, karena sate kambing dari Indonesia ya, ini kembali diakui dunia usai menduduki peringkat keempat dalam daftar makanan terlezat dunia versi Taste Atlas tahun ini ya, 2026. Nah, jadi hidangan khas Nusantara ini tuh dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api ya. Siapa sih yang gak tahu cara bikin sate gitu kan. Cuman yang di sini mau di highlight adalah aroma asap khas pembakaran itu loh teman Predua. Nah, jadi disajikannya dengan ya tadi aku bilang, entah itu bumbu kacang atau kecap manis ya, dengan irisan bawang atau cabe gitu. Nah, jadi sate kambing ini tuh menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal sampai dengan mancanegara ya, dari warung kaki lima sampai dengan restoran ya. Sate kambing ini tuh benar-benar nunjukin kalau kuliner tradisional Indonesia tuh punya derik yang kuat banget di mata dunia, teman Predua. Jujur sate kambing enak, tapi menurutku nggak terlalu suka karena males ngunyah teman Predua. Males banget ngunyah, terlalu berdaging kan, serat-seratnya kan banyak gitu. Jadi aku males banget ngunyah. Sebenarnya suka, cuman asalkan gigi gua enggak berlubang. Ini kan giginya berlubang nih. Jadi kalau makan sate kambing terus aduh banyak ngunyahnya, aduh. Pokoknya gak usah lah ya, yang lembut-lembut aja ya, sate ayam gitu loh. Itu dia ya, kalau kamu sendiri sukanya sate apa? Sate ayam, sate kambing, ataukah sate tuna? Tapi ngomongin soal jenis-jenis sate itu banyak banget teman Predua ya, tergantung kamu ya. Mau ya tergantung selera kamu, mau pakai daging yang apa, daging ayam, daging kambing, daging sapi ya, bebas-bebas aja sih teman Predua. Daging unta mau enggak? Daging unta. Kalau daging unta di sini enggak ada, cuy.

96.7 FM, Rani Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 FM, Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Update ya. Kamu udah ada atau udah pernah coba ada fitur baru ya. Ada fitur baru di Instagram yang katanya sih bisa kirim foto secara random gitu ya teman Pro 2. Tapi kalau misalkan kamu gak mau, kamu bisa matiin gitu. Kayaknya aku tim yang langsung matiin sih. Jadi teman Pro 2, ada Morse ini bilang kalau fitur instan hadir sebagai cara baru buat pengguna itu terhubung lebih personal di internet. Nah, fitur terbaru dari Instagram ini tuh memungkinkan para pengguna tuh bisa berbagi foto secara spontan. Pakai uhuy gak? Pakai dong, kayak kurang gitu ya. Secara spontan gitu dong. Padahal juga gak denger gue nih ya. Nah, yang katanya sih cuman bisa dilihat sekali dan otomatis hilang setelah dibuka atau maksimal dalam 24 jam ya, sekali dilihat gitu loh. Kayak di ini, kayak kita di WhatsApp gitu loh. Nah, jadi instance di sini tuh juga dibuat tanpa filter dan juga tools editing berlebihan ya, supaya orang tuh bisa lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual dan juga autentik gitu itu ya, di close friends ataupun di mutualan followers ya. Jadi dari menurut ya Moseri sendiri ya teman Pro 2, kalau fitur ini tuh hadir karena makin banyak pengguna yang sekarang tuh lebih suka berbagi itu secara lebih private dibandingkan dengan posting di feed utama Instagram kayak gitu teman Pro 2 ya. Dan fitur instant ini tuh mulai dirilis global ya dari tanggal 13 Mei kemarin ya. Sementara untuk versi aplikasi terpisahnya itu masih diuji coba ya di beberapa negara kayak di Spanyol dan juga di Itali teman Pro 2. Nah, kalau kamu tim yang mana? Kamu apakah tim yang pengen untuk hidup aman damai aja, enggak ada yang ganggu atau gimana teman Pro 2? Kalau aku sih yang kayak gitu ya. Jujur iya, jujur yang kayak gitu, tolong. Kayak nggak mau gitu ya kalau misalkan tiba-tiba kamu bisa ngebayangin ya sih, kayak kamu lagi pakai Instagram, kamu lagi tiba-tiba kayak ada orang random ngirimin foto ke kamu, kayak apa sih, kamu siapa, aku tidak mengenal kamu ya. Seorang orang pada bilang lah ya, kalau berteman di Instagram kan rata-rata udah saling kenal. Nggak juga sih ya, nggak juga, jujur nggak juga. Cuman kayaknya aku akan tim yang matiin karena aku nggak mau untuk menerima pesan-pesan random dari orang-orang yang tiba-tiba ngirimin foto, apa sih gitu kan teman Pro 2. Cuman seru ya untuk orang-orang yang suka dengan pub dan lain sebagainya, kayaknya bakalan suka dengan fitur ini sih teman Pro 2. Cuman kalau aku sih misi belum dulu. Misi belum bisa diambil ya, itu dia teman Pro 2. Ada lagi updatean-updatean lainnya, kita masih akan update, masih di Pro 2 Update, teman terbaik kamu.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Dayday dari Shakira teman Pre2 featuring sama Burna Boy. Ini adalah salah satu lagu ya yang digadang-gadang pesaingnya Waka Waka karena dinyanyiin sama Shakira. Tapi kayak apa ya, Waka Waka tuh udah kecantol banget gak sih sama semua orang gitu ya, yang ikut menyaksikan Piala Dunia. Yang gak nonton Piala Dunia pun pasti tahu lagu Waka Waka It's Time for Africa itu ya teman Pre2. Tapi kayak ngomongin Piala Dunia tuh pasti selalu melekat, theme songnya tuh pasti selalu melekat dengan Shakira teman Pre2. Karena beberapa yang di tahun-tahun kemarin yang sempat ada theme song juga ya, tapi bukan dibawain sama Shakira, kayak kurang aja gitu loh ya. Tapi sekarang ketika dibawain sama Shakira, kayak wow mantep banget nih, Dayday judulnya. Nah jadi teman Pre2 nanti bisa menyaksikan juga ya penampilan-penampilan dari Shakira, kemudian ada Madonna, ada coba lagi ya, ada BTS ya, yang nantinya bakalan tampil ya di halftime final Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi memang dari FIFA tuh udah resmi mengumumkan kalau Madonna, Shakira dan BTS tuh bakal tampil di halftime show final FIFA World Cup 2026 yang digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026 ini. Nah jadi ini pertama kalinya ya teman Pre2 untuk final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl gitu teman Pre2. Dan kamu tahu gak sih yang dipercaya sebagai kurator ya untuk pertunjukan final halftime show ini adalah siapa? Siapa lagi kalau bukan vokalis dari Coldplay. Nah itu dia Chris Martin teman Pre2 yang menjadi dipercaya menjadi kurator untuk pertunjukan halftime show ini teman Pre2. Jadi memang dari Presiden FIFA Gianni Infantino itu juga bilang kalau momen ini tuh sebagai pertunjukan bersejarah gitu untuk ajang olahraga terbesar dunia. Karena memang kalau kita lihat di Piala Dunia 2026 ini tuh emang di banyak banget yang terbaru lah gitu ya, mulai dari dilaksanakan di 3 negara yang berbeda, kemudian timnya juga banyak banget, ada 48 tim ya, ini kali pertama tim Piala Dunia tuh banyak banget, kemudian ada penampilan-penampilan yang seru ya di halftime show ya, nantinya di pembukaan juga gak kalah seru juga, di pembukaan tuh bakal ada Teila, bakal ada lebih banyak lagi tuh penampilnya, ada Lisa, Blake acting ya, dan masih banyak lagi tentunya tuh teman Pre2. Aduh gak sabar ya, walaupun kita cuman bisa lihat dari layar kaca doang teman Pre2, cuman kayak euforianya udah kerasa banget gak sih sampai di sini. Bahkan kita di bagi Indonesia Timur tuh kayak saking kita terlalu fanatik gitu, sampai-sampai bendera-bendera negara-negara ini tuh kayak negara-negara favorit itu tuh selalu dinaikin gitu loh. Aku lihat kemarin salah satu konten kreator dari Manado kalau nggak salah, dia udah kayak di kampung dia tuh kayak, ini tinggalnya sebenarnya di mana nih, di Indonesia atau di Brasil karena ada bendera Brasil, atau di Argentina, di Inggris, di Paris, di Jerman. Waduh. Sayangnya nggak ada Italia ya. Kalau kamu cari Italia, sorry banget nggak ada, nggak bisa. Ya udah deh, fans Italia sabar-sabar aja. Coba deh cari klub yang lain yang mungkin bisa kamu idolakan di tahun ini ya.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate, tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Emang vibes 2016 tuh gak bisa gak dikalahkan ya teman pre 2. Seenak itu lagu-lagunya teman pre 2. By the way, kita masih dengan updatean-updatean lagi pagi hari ini. Ada kabar-kabar apa? Kabar-kabar kabari ya teman pre 2. By the way, ada lukisan cadas prasejarah di Gua Metanduno di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Ini resmi mendapatkan pengakuan dari Guinness World Record sebagai seni non-figuratif tertua di dunia. Teman produk, gokil, gokil. Nah, jadi penelitian dari BRIN ya, yang nunjukin kalau usia lukisan tersebut ini tuh udah mencapai sekitar 67.800 tahun ya. Ini menjadi bukti bahwa manusia modern awal di Nusantara tuh sudah punya kemampuan seni dan juga simbolik sejak puluhan ribu tahun lalu. Nah, Indonesia juga tercatat punya adegan naratif dan juga perbuatan apa ya, bukan perbuatan, perburuan ya, perburuan tertua di dunia ya, dari lukisan cadas di Sulawesi Selatan ini yang saat ini sih dipublikasikan dalam jurnal International Nature ya. Dan pengakuan internasional ini tuh juga ngebuka peluang besar ya buat pengembangan apa ya namanya ya, istilahnya tuh apa sih, bukan pariwisata tapi ada arkeowisata. Nah, itu arkeowisata di Indonesia. Nah, khususnya di kawasan situs-situs prasejarah seperti Leang Metanduno dan juga ada Taman Arkeologi Leang-Leang ya. Nah, namun dari BRIN sendiri tuh mengingatkan kalau situs gambar cadas itu sangat rentan terhadap kerusakan akibat perubahan iklim maupun aktivitas wisatawan. Jadi ya alangkah baiknya ya udahlah ya, dibiarkan dia tenang ya, karena kalau misalkan terlalu banyak yang datang lihat terus udah ada campur tangan lagi, aduh udah seninya tuh artnya udah gak dapet gitu ya. So, ngerti banget aku ya. Nah, jadi untuk menjaga kelestarian situs budaya ini ya, pengelola kunjungan dan juga pemanfaatan teknologi digital seperti tour virtual melalui Google Art dan juga Culture ini mulai dikembangkan supaya publik tuh tetap bisa menikmati warisan sejarah tersebut tanpa merusak kondisi aslinya. Teman pre 2, kalau kayak gitu aku setuju banget ya teman pre 2, karena memang kalau terlalu banyak yang datang nanti udah banyak lagi nih campur tangan dari orang luar gitu kan. Belum lagi kalau misalkan ada tangan-tangan yang nakal terus pada coret-coret juga, nambah-nambahin, itu dia tuh ya yang nantinya bakal jadi masalah. Oke deh teman pre 2, masih ada update-update lagi. Setelah ini kita masih akan ada ngopi ngobrol pagi di pukul 9 sampai di pukul 10. Jadi pastiin kamu dengerin aja ya Pro 2 FM Ternate. Aku masih bakal menemani kamu pagi hari ini. Kamu lagi rindu lagi. Apa sih pagi ini kayak absurd banget ya teman Pro 2. Cuman ya udahlah, enggak apa-apa. Untuk menemani kamu teman Pro 2, everything you are. Jadi dia nemenin kamu dulu. Enjoy.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.